Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id. This DJ is

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Iya, harus sarapan pagi, harus banyak minum ganti-ganti ya. Karena seret banget kayaknya, tapi ya deh ntar ya. Yang pasti sekarang masih bersama di Halo Jambi menemani ganti-ganti dulu deh ya. Di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan juga ada lagu penyemangat kita di pagi hari ini ganti-ganti ya. Dan nanti juga saya mau kasih lagu nih. Lagu ini merupakan lagu... penyemangat nih ya, karena di klipnya sendiri itu banyak sekali bertabur bintang sepak bola ya, ada Mbappe, ada Ronaldo, ada Haaland ya, pokoknya semuanya turun nih ganti-ganti ya membuat klip video ini gitu ya. Jadi memang luar biasa nih untuk Piala Dunia 2026 kali ini ya, pokoknya asik banget lagu-lagunya, oke-oke sekali. Ya, dan di Indonesia juga ganti-ganti di mana Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengungkapkan rasa bangga karena gelaran akbar sepak bola Piala Dunia FIFA akhirnya bisa disiarkan kembali oleh TVRI untuk pertama kali sejak tahun 1998. Karena menurutnya penayangan Piala Dunia 2026 di Indonesia tentunya dapat membawa dampak positif bagi masyarakat mulai dari dampak ekonomi bagi UMKM hingga menumbuhkan rasa kebersamaan.

0: Iya, dan yang pastinya kita bisa menyaksikan ya ganti-ganti ya bagaimana pemain dan permainan daripada jagoan-jagoan negaranya masing-masing itu bisa tampil ya di Piala Dunia kali ini ganti-ganti ya. Dan yang pasti sekali lagi mungkin ganti-ganti sudah punya jagoan nih, siapa yang menjadi andalan utamanya nih. Kalau misalnya andalan sih semuanya andalan ya ganti-ganti ya, karena lolos ke Piala Dunia gitu ya. Nah tinggal nih, namanya juga bola ya, bola kan bundar, ganti-ganti bisa menggelinding kemana saja seperti itu ya, dan bisa menuju kemana saja sekehendaknya si bola ganti-ganti. Yang pasti kita kasih support aja ya. Apalagi semalam juga mungkin sudah lihat pembukaan, kemudian juga sudah menyaksikan, mungkin semalam ganti-ganti menyaksikan pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan ganti-ganti ya. Iya, yang pasti tim Afrika Selatan Hugo Broos itu menyayangkan keputusan wasit yang membuat timnya harus mengakhiri pertandingan dengan 9 pemain saja ganti-ganti ya, dan kalah 0-2 dari Meksiko. Dan yang pasti Afrika Selatan kehilangan 2 orang pemainnya setelah Spepelo Sithole dan Themba Zwane sama-sama menerima kartu merah langsung ganti-ganti ya. Dan tentunya membuat tim berjuluk Bafana-Bafana kesulitan untuk mengejar ketertinggalan ganti-ganti hingga akhirnya harus mengakui keunggulan tuan rumah ganti-ganti ya. Broos mengaku tidak hanya ingin banyak komentar ya mengenai kartu merah pertama, namun dia mempertanyakan keputusan wasit yang berujung pada kartu merah kedua untuk timnya ganti-ganti ya. Iya, dan terlepas dari hasilnya, Broos menilai anak asuhnya itu tampil cukup baik ganti-ganti ya menghadapi tekanan dari Meksiko, kemudian didukung juga puluhan ribu supporter di Estadio Azteca, dan menurutnya tim tuan rumah sempat kesulitan membongkar pertahanan Afrika Selatan. Iya deh, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Karena masing-masing sekarang ini akan bertemu dengan masing-masing negara ganti-ganti ya, sesuai dengan grup ya ganti-ganti ya. Ada yang di grup A, di grup B, grup C ganti-ganti yang akan bertemu satu sama lain, yang nantinya akan mengerucut ganti-ganti menjadi 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan juara ganti-ganti ya.
1: Through for Germany, it's 4-3 momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight, found its way through. Magic in the air.
2: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
3: Tapi jujur aja, di 2 edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
2: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
3: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus? Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Ya, Ganti-Ganti masih di kebersamaan kita untuk Halo Jambi edisi hari ini. Ganti-Ganti sudah sampai di 12 Juni 2026. Dan yang pasti waktu terus saja beranjak Ganti-Ganti ya, dan nggak bisa diputar mundur gitu ya. Dan hanya kita nih yang harus maju ke depan Ganti-Ganti ya, untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ya. Ya, dan masih ada sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara tentunya sampai ke jam 9 pagi Ganti-Ganti ya. Dan di satu informasi yang saya ambil dari rri.co.id Jakarta, Ganti-Ganti, di mana Festival Gita Indonesia 2026 itu hadir sebagai ajang pencairan bakat vokal yang mengusung tema merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Dan kegiatan hasil kolaborasi RRI dan Pusaka Indonesia ini, Ganti-Ganti bertujuan menumbuhkan semangat kebangsaan melalui seni dan musik. Ya, di mana sebanyak 10 finalis terbaik akan tampil pada Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI, Ganti-Ganti ya, hari Kamis kemarin. Di mana para finalis terpilih hampir dari 200 peserta ya, usia di antara 16 hingga 25 tahun yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Iya, di mana para finalis akan menampilkan kemampuan vokal terbaik mereka pada babak grand final. Dan mereka juga membawakan pesan persatuan, kebinekaan, dan juga cinta tanah air melalui lagu kebangsaan yang dibawakan. Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, Hendra Smo, mengatakan generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi digital. Dan menurutnya, nilai-nilai persatuan dan kebangsaan perlu terus ditanamkan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan anak muda. Dan menurutnya diperlukan pendekatan yang kreatif dan relevan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia. Karena itu Festival Gita Indonesia diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus menyebarkan pesan persatuan. Sementara itu, Ganti-Ganti Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, dan beliau menilai seni dan musik dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Festival Gita Indonesia 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukatif bagi masyarakat, dan kegiatan ini antara lain yakni coaching klinik bertema merawat nilai Pancasila melalui konten digital, kemudian demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah, serta demo meramu jamu Nusantara.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatiha Rifah, diterbitkan pada tahun 2017 dari RRI untuk Indonesia.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata memperkuat kemampuan storytelling pelaku wisata di Belitung dan Labuan Bajo sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar Martini M. Pahang. Martini mengatakan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penguatan kemampuan pelaku wisata dalam menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi wisatawan. Menurutnya, kemampuan bercerita atau storytelling memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing destinasi di tengah-tengah persaingan industri pariwisata yang semakin dinamis. Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali kemampuan untuk menggali pengembangan dan menyampaikan narasi destinasi melalui produk wisata secara lebih menarik, autentik, dan bernilai tambah. Materi pelatihan yang juga menekankan pentingnya membangun cerita yang mampu mencerminkan keunikan daerah sekaligus relevan dengan kebutuhan wisatawan masa kini. Okay. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: Itulah panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
0: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi tentunya ya, dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di pagi hari ini, ganti-ganti ya. Di perhelatan Piala Dunia, kick-off-nya sudah mulai, ganti-ganti, dan sudah ada beberapa negara yang memulai pertandingan, ganti-ganti ya, tentunya di fase grup. Ya, dan yang pasti juga Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan, ganti-ganti. Dan tentunya banyak kisah ya yang dialami oleh bagi para peserta tim di Piala Dunia, ganti-ganti ya, mulai dari ditolaknya seorang Omar Abdul Kadir Artan, ganti-ganti ya, wasit sepak bola asal Somalia yang batal memimpin pertandingan Piala Dunia 2026, ganti-ganti ya. Dia ditolak masuk oleh otoritas Amerika Serikat di Bandara Internasional Miami dan dipulangkan meskipun telah mengantongi dokumen visa yang sah, ganti-ganti ya. Ya, alasannya ganti-ganti otoritas imigrasi Amerika Serikat menolak Omar Artan karena tuduhan keterkaitan dengan organisasi teroris berdasarkan undang-undang imigrasi setempat. Dan menanggapi hal ini, ganti-ganti FIFA menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kebijakan visa dan imigrasi pemerintah tuan rumah Amerika Serikat. Kejadian ini menggagalkan ambisi Artan untuk mencetak sejarah sebagai wasit pertama asal Somalia yang memimpin laga putaran final Piala Dunia. Iya, dan setibanya kembali di negaranya Somalia, ganti-ganti Artan mendapat sambutan seorang pahlawan ya oleh masyarakat Somalia.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Ya, ganti-ganti semangat Piala Dunia tentunya ya, dan dimulai dari tanggal 11 sampai 11 Juni sampai 19 Juli, ganti-ganti ya. Satu bulan penuh ya, satu bulan lebih ya, kegiatan atau perhelatan Piala Dunia diselenggarakan karena memang banyak sekali negara yang ikut dan lolos di Piala Dunia. Ada 48 negara, ganti-ganti, dan perhelatan ini dipertandingkan di 3 negara, jadi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Iya, dan yang tentunya keseruan nonton bola itu ada ganti-ganti, apalagi nontonnya bareng-bareng, kemudian ada cemilan 10-11 gitu ya. Walaupun tengah malam atau dini hari juga nontonnya tetap, padahal besoknya mau ngantor ganti-ganti ya, tetaplah ya dengan keseruannya seperti itu. Iya, dan yang pasti Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola, ganti-ganti ya, karena menampilkan 48 negara peserta dan total ada 104 pertandingan dan diselenggarakan bersama di 16 kota megah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga di Meksiko. Iya, dan Piala Dunia kali ini adalah format baru, ganti-ganti, di mana ada 48 negara yang dibagi ke dalam 12 grup dan membuat persaingan memperebutkan gelar juara terasa jauh lebih ketat dan dramatis. Iya, kenapa dramatis? Baru mulai aja sudah 2 kartu merah dikeluarkan oleh wasit, ganti-ganti ya, untuk pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan. Ya, dan juga laga pembukanya ganti-ganti luar biasa ya, spektakuler, dimeriahkan di Mexico City, dan pertandingan pembukaan antara Meksiko Afrika juga sudah diawali ya untuk perhelatan akbar kali ini. Ya, dan juga menjadi bintang lapangan banyak ya ganti-ganti, karena bintang-bintang lapangan akan bertaburan ya, kayak lagu bintang kecil bertaburan ganti-ganti ya, karena menjadi ajang tempur tentunya para bintang yang membawa nama negaranya masing-masing. Dan di sini tentunya di Piala Dunia 2026, Argentina datang sebagai juara bertahan yang siap mempertahankan gelarnya dari ancaman negara kuat, misalnya dari Prancis, dari Inggris, dan juga dari Brazil ganti-ganti ya. Ya, dan yang pasti kita tunggu nih siapa yang keluar sebagai juara dunia Piala Dunia 2026 nanti ini, ganti-ganti ya, karena perhelatan atau pertandingan baru juga diperlombakan gitu ya, karena masih banyak nih yang ini ketemu yang ini, negara ini ketemu yang ini, terus keluar sebagai juara grup ya, dan juga runner up, kemudian ketemu lagi dengan juara grup lainnya seperti itu, ganti-ganti ya. Aduh, pakai silang-silang ya tapi bukan silang sengketa ganti-ganti ya, karena ini memang pertandingan yang satu sama lain harus bertemu dengan tim-tim negara lain.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Ya, nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti ya, semangat pagi buat semuanya, ganti-ganti dimanapun ya, ganti-ganti beraktivitas baik di instansi pemerintahan ataupun swasta, baik itu kegiatannya di rumah saja, ganti-ganti ya, pokoknya ada kegiatan ya. Tidak cuma berpanggu tangan, tidak cuma hanya bengong, ganti-ganti ya. Karena kalau pagi-pagi bengong, takutnya rezeki dipatok ayam, ganti-ganti ya. Nah, yang pasti semangat ya, sesemangatnya kita nih yang selalu mensupport kegiatan apapun gitu ya, apalagi perhelatan Piala Dunia, ganti-ganti ya. Yang memang sudah berlangsung dan akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026, ganti-ganti ya. 48 negara turun bertanding gitu ya, dan sudah dimainkan juga Meksiko melawan Afrika Selatan. Dan akan ada pertandingan-pertandingan lainnya di grup-grup lain, ganti-ganti ya. Iya, dan tentunya keseruan Piala Dunia tentunya menghinggapi semua orang. Menghinggapi semua orang. Iya, pokoknya disukai semua orang lah, ganti-ganti ya, tidak terkecuali. Mau itu anak-anak, orang dewasa, perempuan, laki, sama saja. Bahkan ada yang rela harus nobarnya malam-malam, dini hari, ganti-ganti ya, padahal besoknya pada mau masuk kerja, seperti itu. Tapi ya, apa boleh buat, ganti-ganti ya, karena yang main ini tim kebanggaan, mau tidak mau, memang harus ditonton dan diberi support. Ya, ya. Nah, jadi berkaitan dengan Piala Dunia, ganti-ganti. Ganti-ganti sudah punya negara mana nih yang bakal tampil melaju terus nih di Piala Dunia tanpa hambatan, ya? Ya, jadi jagoannya ganti-ganti itu siapa? Ganti-ganti ya. Halo, oh, keputus ya. Oke, di 0811-6707-9920 ganti-ganti di kebersamaan kita di Jambi Bedendang edisi hari ini. Ya, kalau yang perempuan kali mungkin nggak tertarik ya, tapi ada sebagai bahkan banyak juga sih perempuan yang tertarik dengan bola seperti itu, seru gitu, apalagi nontonnya bareng-bareng gitu ya. Takutnya nanti kalau ditanya nggak tahu nih negara mana saja yang ikut, ganti-ganti ya. Iya deh, khusus untuk bapak-bapak kayaknya nih ya. Iya, jadi sudah punya prediksi mau pegang negara mana nih yang nantinya akan melaju terus masuk ke 16 besar, 18 besar, 4 besar ya, kemudian 1-2 untuk final gitu ya. Iya, di 0811-6707-9920. Saya mau tanya sama Kak Butet nih, paham gak dia dengan bola ya? Halo, selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam, Kak Butet. Oh, dengar sekali suara di kau yang merdu itu. Kabar baik, Kak Butet sehat?
1: Amin, alhamdulillah masih kurang lah.
0: Oh, gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya?
1: Iya.
0: Manggale? Manggale kan?
1: Iya, istirahat dulu.
0: Oh, istirahat dulu. Iya. Kak Butet, siapa nih jagoannya nih yang dipegang nih? Negara mana nih untuk Piala Dunia?
1: Negara Palestina.
0: Hah?
1: Palestina.
0: Palestina nggak ikut? Ikut. Oh, megang Palestina.
1: Iya.
0: Oh, keren itu. Oh, amin. Iya. Oh, jadi Kak Butet pegang itu ya?
1: Masuk,
0: kan? Hah?
1: Indonesia enggak
0: ikut.
1: Negara-negara aja.
0: Iya.
1: Gitu. Ya, mudah-mudahan Palestina menang
0: lah. siap. Oke lah. Oke, iyalah Kak Butet, lagunya apa nih?
1: Lagunya Gunung Masurai.
0: Gunung Masurai. Oke. Iya. Oke, Gunung Masurai.
1: Iya,
0: makasih Kak Budet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya Kak Butet, ternyata dia pegang negara Palestina, ganti-ganti enggak jadi masalah ya, karena kan banyak ya negaranya gitu ya, 48 negara nih yang ikut perhelatan ajang Piala Dunia 2026, ganti-ganti ya. Ya, di 0811-6707 ganti-ganti 9920 nih. Kita tanya nih, negara kenapa memilih negara itu? Bisa enggak jawabnya ya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Cilin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Cilin?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, senang
0: Ya.
2: Anu, sesuai dengan ini pula ya.
0: Apa tuh?
2: Piala Dunia pula.
0: Ah, kenapa?
2: Saya pegang Brazil.
0: Oh, Brazil. Kenapa? Ada apa dengan Brazil?
2: Gak tahu, ada pemain yang tangguh katanya, kata Bang Alimin.
0: Siapa Brazil. Coba?
2: Gak tahu Bang Alimin ngomong katanya siapa namanya tuh.
0: Ya, itu mah cuma ikut-ikutan mungkin. Hah?
2: Lionel Messi apa siapa tuh?
0: Lionel Messi? Kok Lionel Messi masuk ke Brazil sih? Bukan dong, Lionel Messi itu bukan di Brazil dong, Mbak Nadia. Hah?
2: Gak paham sih, Lis. Kalau saya tuh cuma Bang Alimin bilang besok kalau Piala Dunia kok pilih Brazil deh. Kenapa? Ada pemain yang tangguh. Siapa sih namanya? Lupa saya kata dia.
0: Ya, jadi salah juga Bang Alimin. Di Brazil tidak ada loh. Lionel Messi.
2: Iya,
0: tapi dia pegang
2: Brazil katanya.
0: Oke lah. Ya, lagunya apa nih?
2: Lagunya
0: apa? Putus-putus nih Mbak Nadia. Coba ulang deh, pindah dikit geser. Ih, suaranya tuh cepet-cepet gitu loh. Oi. Tuh kan enggak kedengar akunya. Lagunya tuh.
2: Halo,
0: ha, lagunya apa nih?
2: Ayun
0: panting, ya Allah, iya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Bang Alimin nyuruh orang rumahnya pilih Brazil, tapi di sana katanya ada Lionel Messi. Jadi ngakak aku ya. Salah Bang Alimin. Ya mungkin bisa scroll, bisa dicari-cari tuh Brazil itu di situ tuh ada siapa ya. Yang pasti keseruan Piala Dunia, ganti-ganti ya tuan rumahnya Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Dan kemudian dibagi lagi ada beberapa zona Asia. Nah yang masuk ke zona Asia itu ada 8 negara, ada Australia, Iran, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Kemudian juga ada zona Afrika, ganti-ganti di sana ada 10 negara lagi, ada Aljazair, Afrika Selatan yang sudah main melawan Meksiko, kemudian Maroko, Senegal, Mesir, Kongo, ganti-ganti ya. Kemudian ada juga zona Eropa dan juga zona Amerika Selatan dan Amerika Utara, Tengah, dan Karibia. Ya, jadi banyak nih kanti-kanti ya. Saya mau tanya-tanya nih ya. Untuk kanti-kanti yang mungkin katanya hobi bola tapi batas pengetahuannya tentang Piala Dunia seperti apa kanti-kanti ya. Negara mana nih yang dipegang ya? Yang dijagokan kanti-kanti ya? Ya, 08116707 9920. Ya, halo selamat pagi. Bang Iing nih kayaknya nih. Halo?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iing ya?
3: Oh, iya.
0: Lagi apa nih Bang Iing?
3: Ya, telah mencari
0: mencari secanting beras. Apa secanting emas? Ini nih Bang Iing ngejagoin negara mana nih?
3: Brazil lah.
0: Wih, Brazil. Kenapa Brazil?
3: Iya, Brazil lah.
0: Enggak ada nengok negara lain.
3: Ya, itulah yang paling bagus aja, Pak.
0: Ah, cuman Brazil yang baik.
3: Iya.
0: Brazil ada siapa di situ, Brazil?
3: Ronaldo.
0: Ronaldo?
3: Iya.
0: Ronaldo. Ya. Jadi tidak berubah nih. Kalau 4 tahun yang lalu milih siapa?
3: Dulu, dah tahun dulu Itali.
0: Itali, tapi kan Italinya kalah.
3: Pemainnya dah dulu lagi.
0: Oh, jadi tahun ini megang Brazil.
3: Brazil,
0: oke, dari negara Afrika nih kayaknya nih. Iyalah, jadi prediksinya berapa nih? Ngelawan siapa bakalan?
3: Lawan siapa lah yang bagus pilih.
0: Lawan siapa ya? Kita nengok akhirnya nanti lah. Tapi berarti Bang Iing megang Brazil ya?
3: Iya.
0: Tidak berubah ke lain hati,
3: hah?
0: Kenapa? Kenapa?
3: Jangan Palestina lah itu pilih. Orang aja perang main bola kaki.
0: Tapi dia tetap masuk. Ya insya Allah nggak apa-apa. Tetap gitu ya. Oke lah ya dah. Lagunya apa nih? Kenapa?
3: memenuhi syarat baik.
0: Iya.
3: Lagunya ini bete mis.
0: Apa?
3: Pisang kaya we.
0: Hah?
3: Pisang kaya.
0: Oh, pisang kaya. Oh, iya dah.
3: Itulah yang enak lagu Celis ya.
0: Oh. Pisang kaya. Oke, okay. Iyalah.
3: Iya. Kirimnya untuk semua Celis. Iya, biar enak singkat.
0: Iya.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ganti-ganti di 0811-670-79920. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
4: Hah? Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Iyalah. Kayak mana nih, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Bang Rudi pegang siapa negaranya?
4: Kebetulan saya udah ada hobi-hobi amat lagi lisan bola
0: ya. Ah, laki-laki gak hobi bola, aduh. Yang perempuan saja suka bola, kenapa yang...
4: Tergantung juga selera Cilicio, karena pertandingan itu terlalu lama Cilicio ya.
0: Ya elah, jadi harus mainnya per 5 menit. Aduh.
4: Biasa 30 menit, apalagi semalam Indonesia kalah, aduh Cilicio, kesel.
0: Siapa? Siapa yang salah?
4: Malah tadi kan
0: U19. Oh, yang U19. Kita sekarang nih Piala Dunia loh. U19 itu nanti.
4: Ya. Nah, kita cuma apa pilih kalau kita udah penanti gak masih cuma ikut alur bela Cili.
0: Oh, ikut alur. Jadi begitu mau seru-seruan sudah mau final. Oh, aku pegang yang ini gitu ya.
4: Paling ikutnya ikut final.
0: Aduh.
4: Kalau saya pegang mungkin kebetulan saya Prancis.
0: Oh, megang Prancis. Wah, itu zona Eropa itu ya. Di situ ada Kroasia.
4: Karena Asia agak kurang seru Cili.
0: Tapi di zona itu, di Prancis itu ada Kroasia, Portugal loh. Ada Portugal loh ya. Ada Inggris, ada Jerman, Spanyol, ada Swedia. Oh iya. Oh iya. Iyalah, besok-besok aku kasih pertanyaan yang ini bisa jawab dah ya. Iyalah, lagunya apa nih?
4: Lagunya kita minta Gadis Tungkal Bela Cili.
0: Gadis Tungkal. Yo.
4: Apa kabar Gadis Tungkal di sana ya? Semoga baik-baik saja.
0: Yang ditanya tuh kabar tuh apa kabar bola dunia?
4: Sekarang tuh lagi booming gitu ya.
0: Iya. Oke, yo lah ya.
4: Kita jangan super amat lagi lah. Kita nggak aku, kita sedikit-sedikit harus tahu.
0: Jangan gaptek nih ya. Jangan ada tahu sama sekali. Iya. Payo lah. Ya. Oke.
4: Selalu semuanya ya.
0: Yuk.
4: Yang ngatu bola ya, selamat nikmat.
0: Oke, yuk. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Ya, terima kasih ganti-ganti untuk kebersamaannya di Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Dan insya Allah kita ketemu di lain waktu. Dan selamat menikmati suasana di hari ini dulu ya. Untuk yang lagi istirahat, selamat beristirahat ya. Dan semoga istirahatnya memulihkan stamina yang mungkin capek sekali hari ini ya. Oke deh, dan setelah ini nanti ada rekan sekerja lainnya, ada Mbak Adis ya, yang akan bersama di Perempat RRI Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Paris.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum, selamat siang untuk kanti-kanti dimanapun berada. Senang sekali kembali saya Adis menemani kanti-kanti di Jambi Siang Iko. Edisi Jumat 12 Juni 2026 dari formasi pukul 10 hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, apa kabarnya di hari ini kanti-kanti? Semoga keadaan sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya, apalagi di hari Jumat berkah ini kanti-kanti ya. Jambi Siang Iko kanti-kanti, saya akan berikan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara untuk menemani aktivitasnya kanti-kanti di hari ini. Satu informasi kanti-kanti, film pendek Indonesia berpeluang menuju Oscar. Kanti-kanti, partisipasi film pendek Indonesia dalam Festival Euro-Asia Short 2026 di Amerika Serikat memperkuat peluang sinemas tanah air menembus panggung perfilman dunia, termasuk menuju ajang penghargaan Academy Award atau Oscar. Festival film pendek tahunan yang mempertemukan karya sineas Asia dan Eropa itu digelar pada pekan kedua Juni di Washington DC dengan mengusung tema Past, Present, and Future. Menurut siaran pers KBRI Washington yang diterima di Jakarta pada Kamis, Indonesia berkesempatan menampilkan dua film pendek dalam acara Austrian Indonesian Partner Film Night yang merupakan rangkaian acara Euro-Asia Short 2026 di Kedutaan Besar Austria di Washington DC. Dua film pendek tersebut ganti-ganti mencerminkan kekayaan narasi dan perspektif sineas tanah air, yaitu Kepaten Obor karya Lukman Hakim dan Dali Siti karya sineas diaspora Indonesia Nick Hartanto. Ganti-ganti, acara yang menandai 20 tahun penyelenggaraan Euro-Asia Short itu dihadiri sekitar 500 penonton dari kalangan komunitas film, diplomat, akademisi, dan masyarakat umum. Salah satu sorotan dalam festival tersebut adalah film Dali Siti yang telah masuk kategori Oscar Qualifying sehingga berpeluang mengikuti proses seleksi menuju Academy Award. Dan selain itu, kanti-kanti, film Anak Macan karya Amar Haikal juga mencapai tahap tersebut. Ya, demikian satu informasi kanti-kanti film pendek Indonesia berpeluang menuju Oscar. Tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, tentunya masih di Jambi Siang Iko.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

92,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saat informasi hadir kembali di ruang dengan Anda, kanti-kanti Festival Gita Indonesia 2026, gaungkan semangat kebangsaan melalui nada dan irama. Kanti-kanti Festival Gita Indonesia 2026 hadir sebagai ajang pencarian bakat vokal yang mengusung tema merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Kegiatan hasil kolaborasi RRI dan Pusaka Indonesia tersebut bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan melalui seni dan musik. Sebanyak 10 finalis terbaik akan tampil pada Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Para finalis terpilih dari hampir 200 peserta berusia 16 hingga 25 tahun yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kanti-kanti para finalis akan menampilkan kemampuan vokal terbaik pada babak grand final. Mereka juga membawa pesan persatuan, kebinekaan, dan cinta tanah air melalui lagu kebangsaan yang dibawakan. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengatakan generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi digital. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang kreatif dan relevan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia. Karena itu, Festival Gita Indonesia diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus menyebarkan pesan persatuan. Untuk informasi selengkapnya mengenai Festival Gita Indonesia 2026, gaungkan semangat kebangsaan melalui nada dan irama, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Tarian Selampit Delapan merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Selen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Selen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Selen memberi nama tarian tersebut Selampit Delapan karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Selen, yakni Oka Hendrik, menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan syal atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

0: 99.2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar Hari Iko edisi Jumat 12 Juni 2026 tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Progres BSPS capai 13,51%, PKP targetkan bedah rumah rampung November. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP terus mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2026. Hingga awal Juni 2026, progres program bedah rumah tersebut telah mencapai 13,51%. Kementerian PKP menargetkan seluruh penyaluran anggaran program dapat terrealisasi pada Oktober 2026. Sementara itu, pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH ditargetkan rampung paling lambat November 2026. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan percepatan program saat ini difokuskan pada verifikasi calon penerima bantuan. Hingga saat ini proses verifikasi telah mencakup sekitar 300 ribu unit dari target awal 400 ribu unit rumah. Menurutnya proses verifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan pelaksanaan. Setelah itu pekerjaan fisik perbaikan rumah ditargetkan berlangsung selama 3 bulan. Untuk informasi selengkapnya mengenai progres BSPS capai 13,51%, PKP targetkan bedah rumah rampung November dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar Hari Iko, sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Sejak dulu, Simpan Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Ya, selamat siang Kanti-Kanti dimanapun berada, hadir satu informasi seputar tentang UMKM Kanti-Kanti, Pertamina Patraniaga Kilang Dongkrak Ekonomi UMKM Lokal. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kilang berskala besar atau turnaround mayor 2026 PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Dumai atau Kilang Pertamina Dumai. Tidak hanya menjadi momentum strategis dalam rangka keandalan operasional kilang guna menopang ketahanan energi nasional, namun juga menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi Kota Dumai. Kehadiran belasan ribu tenaga kerja turut berkontribusi menggerakkan roda perekonomian Dumai dari berbagai sektor, mulai dari penginapan, transportasi, laundry, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Selama 24 hari pada periode itu, Kilang Pertamina Dumai juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM lokal melalui penyediaan kantin pekerja, TA, sebagai dukungan guna memudahkan para pekerja. Sebanyak 14 UMKM lokal turut menyemarakan kantin TA Mayor 2026 yang disediakan oleh Kilang Pertamina Dumai. Untuk informasi selengkapnya mengenai Pertamina Patraniaga Kilang Dongkrak Ekonomi UMKM Lokal dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.co.id.

0: push. Sana. Rasain tuh.
1: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
0: Lah gimana? Orang saya gak suka kucing. Menjijikkan tau.
1: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu gak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
2: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.

merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.

0: Kalau kita bicara jajanan, maka kita akan selalu teringat kue yang disajikan orang tua kita dahulu. Ketika kita merasakannya sungguh berbeda dengan kue jajanan kekinian. Kue tradisional yang ada di Indonesia sangat akrab dengan lidah kita. Cara membuatnya pun praktis dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kalau kita bicara kue lapis ketan srikaya, maka sudah dapat dibayangkan kue ini manis dan gurih. Kue tradisional ini sangat sulit kita jumpai karena sudah mulai tergerus dengan kue kekinian.
1: Talam ketan srikaya, bahan yang dibutuhkannya 250 gram ketan putih, 50 gram tepung beras, 300 ml santan, 1 sendok makan gula pasir, 2 sendok air daun suji, 300 ml santan, setengah sendok teh garam, 1 liter, maksud kami 1 lembar daun pandan. Untuk bahan lapisan ketan ini, kita persiapkan 6 butir telur ayam, 150 gram gula pasir. Cara membuat kue talam ketan srikaya, yaitu pertama-tama rendam beras ketan. Setelah direndam tidak begitu lama, kira-kira 30 menit, lalu kita bersihkan, kita tiris. Setelah itu kita kukus hingga setengah matang, lalu kita angkat. Sekarang kita siapkan campuran santan, garam dan gula, tuang dalam ketan panas tadi, lalu kita aduk rata. Campuran santan, garam dan gula, tuang dalam ketan panas tadi, aduk rata yang telah kita angkat dari kukusan. Lalu kukus kembali hingga matang dan angkat. Lalu letakkan ke dalam loyang yang kita inginkan. Biasanya orang menggunakan loyang segi empat atau di dalam nampan, terserahlah. Yang penting ketan yang telah kita kukus tadi yang sudah matang kita taruhkan ke dalam loyang, kita ratakan. Dan sekarang kita mempersiapkan membuat lapis pandan. Pertama, kocok telur bersama air daun suji, gula, tepung, beras hingga rata. Kita aduk, tambahkan santan, aduk rata. Tuanglah di atas ketan tadi. Lalu kita kukus dalam kukusan panas kurang lebih 30 menit. Setelah itu angkat dan dinginkan. Pembuatan lapis ketan srikaya selesai, lalu boleh dipotong-potong untuk dimakan bersama-sama. Selamat mencoba.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

MHz Pro 4 RRI Jambi, satu informasi masih seputar tentang UMKM untuk Anda, ganti-ganti usaha hantaran di era digital, peluang bisnis seserahan di zaman marketplace. Ganti-ganti peluang usaha di sektor jasa hantaran atau seserahan pernikahan ternyata masih sangat terbuka lebar, terutama bagi pelaku yang berani berinovasi dan memanfaatkan platform digital. Hal ini diulas mendalam dalam dialog UMKM Bicara Pro 1 di RRI Purwokerto bersama Umi Isna Nurlaili, pengrajin seserahan dari usaha bernama Sabita. Menceritakan perjalanan bisnisnya yang berawal dari keresahan pribadi terhadap praktik seserahan tradisional yang tidak ramah lingkungan. Dalam memasarkan jasanya, Isna sangat mengandalkan platform digital khususnya Instagram dan TikTok dengan target pasar Gen Z. Konten visual yang estetik menjadi prioritas. Konsistensi dalam membuat dan mengunggah konten menjadi tantangan sekaligus kunci utama. Isna berupaya memproduksi konten harian meskipun harus melawan mood. Berkat strategi digital inilah kanti-kanti jangkauan klien Sabita meluas hingga keluar Purwokerto, bahkan pernah melayani pesanan dari Riau dengan total layanan mencapai kurang lebih 700 order dalam 3 tahun. Inovasi juga diterapkan dalam teknik pengerjaan, seperti menghindari penggunaan lem tembak ataupun jarum agar barang klien tidak rusak, terutama untuk barang yang sulit ditata seperti skincare dan body care. Selain itu, Sabita kini telah membuka kelas privat sebagai bentuk perluasan usaha dan juga edukasi. Untuk informasi selengkapnya mengenai usaha hantaran di era digital, peluang bisnis seserahan di zaman marketplace dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi 12 Juni 2026 tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jemaah haji asal Merangin wafat di Makkah. Jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci kembali bertambah. Kali ini seorang jemaah haji asal Kabupaten Merangin atas nama Jafri S. Salim, 49 tahun. Dilaporkan meninggal dunia di Al-Nur Specialist Hospital, Makkah, Arab Saudi, 11 Juni 2026 pukul 18.38 waktu Arab Saudi. Jemaah yang tergabung dalam kloter BTH 19 Embarkasi Batam dan KBIHU Ar-Raudah ini menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan medis yang intensif. Kronologi penurunan kesehatan almarhum tercatat dimulai pada akhir Mei lalu. Jafri S. yang diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes mellitus dari tanah air. Awalnya dirujuk dari Poskes Sektor 3 Makkah ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia pada 31 Mei karena mengalami gejala sesak nafas, batuk, dan pembekakan di seluruh tubuh. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan laboratorium, USG, dan ronsen oleh dokter spesialis penyakit dalam di KKHI, ditemukan adanya gangguan serius pada organ ginjal almarhum. Demi mendapatkan penanganan yang lebih memadai, pihak medis memutuskan untuk merujuk Jafri S. ke Al-Nur Specialist Hospital pada 1 Juni 2026. Untuk informasi selengkapnya mengenai jemaah haji asal Merangin wafat di Makkah dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Baik, ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Semari menunggu ganti-ganti kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami berikut.

dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan, musuh atau musibah yang menimpa kalian. Hadis Muttaqaf Alaihi dikutip dari kitab Riyadus Salihin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

0: rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi Dunya.
1: Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyur rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Bagi kita yang belum berniat i'tikaf, mari sama-sama kita niatkan duduk i'tikaf di masjid ini dengan ucapan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani radhiyallahu ta'ala anhu, ada satu perkataan dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dia berkata, An-Nasu Salasah, bahwa manusia itu ada tiga tipe. Yang pertama, farajulun saghalahu ma'aduhu am ma'ashihi fatilka darajatus salihin, adalah orang yang disibukkan ia oleh perkara akhirat dibanding perkara dunia, maka dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Golongan yang kedua, warajulun saghalahu ma'ashuhu li ma'adi fatilka darajatul faizin, ada seorang yang disibukkan ia kehidupan dunia untuk akhirat. Fatilka, maka yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Golongan yang ketiga, warajulun saghalahu ma'asuhu amma adihi fatilka darajatul halikin, ada seseorang yang disibukkan ia perkara dunia daripada perkara akhirat, maka dia termasuk golongan orang yang celaka. Dalam riwayat yang lain, ada satu yang ditambahkan oleh Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, warajulun mas'ulun bihima fatilka darajatul mukhatirin, ada orang yang sibuk urusan dunia dan akhiratnya sama, maka dia termasuk orang yang berbahaya. Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kenapa disebut dengan orang yang berbahaya? Karena sama timbangan, dia tidak akan berhak memasuki dalam surga atau dalam neraka. Di dalam Al-Quran, di surah yang ketujuh, ada surah yang bernama dinding yang kita kenal adalah pembatas antara surga dan neraka. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf rijal, dan di antara surga dan neraka, kata Allah, ada dinding, dan di atas dinding itu rijal, ada sekelompok manusia. Ya'rifuna kullan bisimahum, mereka sekelompok manusia tadi mengetahui penduduk surga dan penduduk neraka. Apabila mereka dilihatkan penduduk surga, qalu salamun alaikum, mereka menyatakan selamat untuk kalian. Wa idza suripat, apabila dipalingkan mata mereka, absurhum tilqa'a ashabin nar, kepada penduduk neraka, qalu, mereka berdoa, rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin, jangan jadikan kami seperti penduduk neraka yang zalim itu ya Allah. Dalam beberapa riwayat hadis, Rasul pernah ditanya siapa penduduk Al-A'raf itu, adalah orang yang sama timbangan antara kebaikan dengan dosa. Oleh itu, mari kita pentingkan akhirat dibanding dunia. Saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam hadis kudsi diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman. Allah menyatakan, "Wa izzati wa jalali, demi keagunganku, kemuliaanku, la ajma'u ala abdi khaufain, aku tidak akan pernah menggabungkan terhadap hambaku dua rasa takut. Fa in aminani fid dunya, siapa yang merasa aman di dunia, maka akhabtuhu yaumal qiyamah, pasti di hari kiamat aku buat ia menjadi orang yang takut. Waman akhafani fid dunya, waman khafani fid dunya, amantuhu yaumal qiyamah. Tapi siapa yang merasa takut di dunia, maka di akhirat aku buat ia merasa aman." Dari hadis kudusi ini kita bisa ngambil kesimpulan. A'amintum man fis sama ayyahsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman kepada Allah yang menguasai langit, yang akan menjungkir balikkan bumi ini bersama kalian, yang kita nanti saksikan? Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Apakah merasa aman kalian dengan Allah yang menguasai langit, yang akan mengirimkan daripada balak bencana, dan kalian pasti akan mengetahui? Ketika kita merasa aman di dunia, tidak mau melaksanakan ibadah perintah Allah, maka ia dibuat Allah rasa takut mulai dari kubur mereka sampai di padang mahsyar. Tetapi ketika dia merasa takut kepada Allah, saat ia takut ia melaksanakan ibadah, maka dia tidak pernah tinggalkan perintah yang diwajibkan oleh Allah, maka dia akan merasa aman nanti di dalam akhirat. Timbangannya adalah kembali kepada kita. Apakah kita termasuk golongan yang merasa aman di dunia sehingga tidak mau melaksanakan perintah, meninggalkan larangan? Ataukah kita termasuk orang yang takut saat azan berkumandang kita laksanakan ibadah? Saat kewajiban diperintahkan kita laksanakan. Maka siap, kita akan menjadi orang yang aman nanti di akhirat, karena kita mendahulukan akhirat dibanding dunia. Semoga Allah memberikan kita kekuatan menjadi orang yang selalu diberi bimbingan, hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: 99,2 FM Perempat Jambi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.
2: Baik, ganti-ganti 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Tentunya kita masih bersama di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti, sesaat lagi pada formasi pukul 13 kita akan ikuti siaran Budaya Nusantara yang hari ini akan bersama dengan RRI Padang dan juga RRI Jakarta dengan tema eksistensi baju kuruang basiba. Nah, ganti-ganti, jangan kemana-mana, tetap bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah
2: Bang.
1: Kalau ya.
2: Orang Minang bilang angin badangkang.
1: Angin badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Iya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih.
1: Uni Noel. Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya Uni ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia.
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo,
1: iya.
2: Baik. Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau di sana Padangnya di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya narasumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati Esa. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Perempat Padang itu di 0751 812414 gitu Bang Noel, atau di nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 021-350-4510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Noel, boleh?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Perempat Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Titi.
3: Iya, Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel, silahkan membedah-bedah bersama Bundo Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bundo Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Jadi baju kurung Basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan, dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini, kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang Basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo? Kita
1: langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, silakan Bundo.
3: Selamat siang.

0: Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kurung. Jadi ditambah A dia, baju kurung, okay. Basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kurung ya.
0: Kurung ya.
1: Kurung. Oke.
2: Baju kurung basi.
0: Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
0: Kurung. Ya, baju kurung kalau bahasa Indonesia. Okay, tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
0: Kurung jadinya.
1: Oke, okay,
2: ya. Okay, jadi memang baju kurung basiba. Iya benar ya, Bundo ya?
0: Iya benar.
2: Oke, okay, kita langsung ya, Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, okay, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung basiba. Itu pengucapannya baju kurung
0: basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung basiba Sumatera Barat. Nah, pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung basiba itu, Bundo.
0: Ya, baju kurung basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, maksudnya perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia. Okay. Karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana. Tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian Muslim. Kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu.
2: Okay.
0: Nah, kenapa disebut baju kurung basiba? Nah, basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung basiba. Jadi basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya agar tubuh kita tidak terlihat?
2: Terbentuk ya, ya. Bunda, ya.
0: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja.
2: Okay.
0: Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Oke, gitu. Baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel. Karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bunda ya.
0: Iya, keseharian.
2: Ya, keseharian ya Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih Bunda. Itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya. Silakan, Bunda.
0: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Jadi bangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, baju kurung sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurung basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang agak-agak riboh-tebo.
2: Jadi, itu apa kalau bahasa Indonesianya tuh, Bunda?
0: Bahasa sedikit tidak rapi ya.
1: Oh, tidak rapi.
0: Iya, gariboh-tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
0: Iya. Okay. Jadi ada perubahan, jadi bahu sekarang dipotong, kemudian betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah hanya merubah tumpukan di bahu ke

0: ya. Yeah. Kemudian karena modelnya mau bilang dia akan wajib untuk acara-acara adat dengan orang-orang yang gelap ya. Dan ketika orang yang pakai mirah kan ya ini. Nah pakai mirah ini dipakai untuk acara-acara adat atau yang itu dan acara-acara besar yang nah model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan begitu sore, cuma ditambah dengan ornamen acara ornamen di lehernya, ornamen di tangan, ada di bawah baju. Nah itu tergantung ada perencanaan juga.
1: Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis batas dalamnya, ada juga yang sepinggul misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Okay. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian basibah ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, semua dulu. Orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, yang di foto-foto yang jam gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu, yang sekarang jam gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jawo. Nah sarung jawo ini namanya sarung dari Jawa gitu.
2: Jadi kalau di bahasa Minangkan jawo.
1: Ya, tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel sekarang baju basibah mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk yang dari luar Indonesia jadi baju-baju simple buat orang-orang muda lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu, tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah basibah kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung basibah, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah sekali waktu saya pernah memakai basibah dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah saya bangga sekali karena basibah sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah tapi Mas Noel, baju kurung basibah juga sudah mendapat tempat di apa namanya sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
3: Tidak apa-apa, tepuk tangan aja. Harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya.
3: Benar.
2: Ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Dulu setiap orang datang ke Sumbar mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung basibah. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat perempuan. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Okay, boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung basibah di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
3: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
3: Mati lagi.
2: Silakan saja ya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung basibah itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang kurang mungkin sedikit
1: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung basibah ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
3: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo. Selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Oh, kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
4: Di Padang teleponnya.
2: Oke.
4: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
4: Ini Uni siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
4: Uni ya.
2: Iya, dengan siapa?
4: Ini temanya apa nih, Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba, Bang, di Sumatera Barat.
4: Coba dulu. Halo?
2: Halo?
4: Iya, apa Uni?
2: Tema kita siang hari ini, Bang, mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
4: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan Sumatera Barat.
4: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
2: Iya.
4: Selamat siang, Bang Noel.
3: Selamat siang, Bang. Iya.
2: Dengar
4: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ya, ini.
4: Ya, oke. Ini aja lah.
2: Oke.
4: Di Padang itu, kalau saya lihat itu ya, di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat, kalau ada hajatan itu apa namanya itu, asal pakai kalau di Padang Uni gitu. Yang dipakai hajatan Uni-Uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, pakai.
4: Yang ada di perantauan gitu Uni.
2: Baik.
4: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
2: Ini, tadi ada dari Lampung, itu siapa sih, Bang Noel? Kita kurang jelas.
3: Kurang jelas ya.
2: Terima.
3: Oke. Okay.
2: Iya.
3: Tapi pertanyaan tadi sudah dicacat ya. Dicatat. Ini Riri ya.
2: Sudah
3: ya. Kalau gitu sudah. Mungkin sebelum dijawab sama Bundo Titi, kita break lagu sebentar dulu gimana? Boleh ya. Oke deh, kita break lagu dulu buat Abang Po dan pendengar semua di Nusantara ya. Kita akan jeda lagu dulu sebentar dan nanti boleh langsung untuk menyampaikan pertanyaan dan melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Nanti kita tunggu pokoknya ya. Tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
11: Dari Lampung tadi ya.
10: Iya.
11: Silakan Bundo.
12: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta namanya beralek, kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikuluak ya, kalau yang pakai tikuluak. Nah, itu karena ornamennya banyak jadi enggak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya. Karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada. Menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memperoleh menonjolkan aurat. Nah, seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah, ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikuluak boleh, tapi suntiang tentu tidak daru ya.
11: Berarti kalau di Sumatera kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya Bunda ya, seperti biasa.
12: Tetap ada suntiang daro ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
11: Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bondo, ada Bundo kecil
12: Pasumandan. Yang mengiring anak daro ya.
11: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang.
12: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
11: Ada pembedanya
12: gitu,
11: ya Bu ya.
12: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi. Jadi pembeda anak daro dan para Sumandan tadi.
10: Oke. Uni Riri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
11: Silakan.
10: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
10: Iya, dengan siapa ini?
13: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
10: Kak Ayu.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pro4 RRI Padang.
11: Waalaikumsalam.
10: Iya, ada Bundo Titi juga ini, Kak Ayu.
13: Assalamualaikum Bundo.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
13: Iya, kalau di Paris itu yang ada juga baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi untuk menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu, seperti itu. Saya ingin bertanya ya Bundo, tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kruang ini gitu ya, baju kruang basiba. Terus untuk perbedaan baju basiba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kanduang gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maya.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu ya. Itu dia
11: Kak Ayu di Maluku Tengah. Oke.
10: Baik, silakan.
11: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih,
10: siap,
11: Bang Noel di Kota Padang.
10: Iya.
11: Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
2: Dengan... Suaranya kecil sekali, Bunda. Yang Uni.
11: Kecil, Bunda.
2: Riri Rancabana.
11: Terima kasih.
2: Uni Riri Atika Sari.
11: Waduh, benar ya? Lengkap nih. Ada Cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
11: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
10: Halo, Cikgu.
2: Saya dilewati, nanti saya nggak tahu
10: udah
2: jadi di Padang saya nanti
10: makan itu kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo Cikgu.
2: Dengar suara Cikgu ya.
10: Iya, dengar dong.
2: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
10: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
11: Benar.
2: Salam Cikgu. Kenal buat Bunda Titi ya dari Cikgu Ria ini.
11: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai terlalu orang semata pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Kalau Mbak Erang kita bilang, kurung. Baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada daerah Kartini gitu ya. Ini kalau yang orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kuruang Mbak Siba. Begitu ya Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau lebih kenalnya. Dengan Cikgu Ria ini Jakarta Selatan.
11: Iya, salam
2: pokoknya,
11: kenal ya.
2: Ibu Titi, memang eksistensi baju kuruang Mbak Siba ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang mempresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman. Begitu ya Bu Titi.
11: Iya, benar.
2: Bu Titi. Uyuran Cabana. Jadi pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenal eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR, apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo. Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
11: Iya, saya
2: sudah ya. Boleh saya kasih pantun?
11: Boleh,
10: silakan Cikgu.
2: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya tidak pas itu loh Bundo.
11: Iya,
2: ya, Uni Riri.
11: Oke, nggak apa-apa
2: Cikgu. Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kuruang si baju bak si bah.
11: Cakep,
2: dipakai bundel dalam nagari, ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersama diri itu pantun
11: Cikgu.
2: Uniriri juga Bang Oe. Semangat, selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya,
10: pertanyaan
11: sama
10: pertama
11: Kak
10: tadi benar sama, ya sama
11: gambarannya ya. Nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo, apa sih ada nggak, kalau dari Kak Ayu tadi ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
12: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah mungkin ya, setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah SMP juga, SMA. Perguruan tinggi kita tidak belum mensosialisasikan karena berbagai ragam dari sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya. Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba, setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah itu ketentuan umum. Nah untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pandai berbaju sampai ke usia lanjut tadi, boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Nah, kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya. Itu yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
11: Baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah.
12: Semuanya dasarnya sama. Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningkanagari. Jadi kalau tidak tahu batasan, perempuan Minang tentu katanya data saya sawah jauh pematang ya. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah. Kalau pakaian sehari-hari, bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga, boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah begitu.
11: Jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
12: Nah tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
11: secara modern.
12: Nah begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan, di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam gotong gadang ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju, jadi dirangkai, dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
11: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
12: Pakemnya tidak dirubah, ornamennya bisa berubah.
11: Nah tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
12: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi apapun, masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, dari sesi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh itu baju Bundo Kandoang. Betul itu baju Bundo Kandoang. Karena yang disebut Bundo Kandoang itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bundo Kandoang ya. Perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bundo Kandoang. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basiba? Istri orang Minang.
11: Oke.
12: Okay, ya, ya. Walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Okay. Nah, itu berarti ya, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
11: Itu salah satu melestarikan.
12: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa? Milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang. Ya. Boleh semua dipakai, jadi tidak ada batasan.
14: Okay.
12: Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
11: UNESCO.
12: Jadi sudah milik dunia juga ya.
14: Iya.
12: Alhamdulillah.
11: Benar-benar. Seperti itu. Ini udah lengkap ya Bang Noel?
10: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
12: Tinggal sedikit.
10: Oh, masih ada? Oke.
12: Kami menghimbau. Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada, dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju basiba, karena setelah memakai baju basiba coba lihat di dalam cermin, dia seperti seorang apa, nah lebih cantik, lebih anggun ya,
14: insyaallah
12: ya.
11: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
10: Iya, ini kita angkat dulu. Waduh, baru mati.
11: Oke.
10: Iya, baik. Baru banget.
11: Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih Bang.
10: Oke, siap.
11: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bunda, ini ada dari Asman Avandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bunda kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bunda?
12: Ya.
11: Silakan.
12: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bunda masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
11: parade
12: di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan, kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, gak usah ramah banyak-banyak. Nah kemudian dia ketika berbicara baju basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari, ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh Mang Noel.
10: Ini.
12: jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah kalau ibunya gak pernah punya ya, salah satu aja lah gak sama nyamanya.
11: Contoh ya Bunda.
12: Nah ketika ada acara-acara arisan dia pakai, semoga anak-anaknya melihat, ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja, bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Okay. Yo rancak gitu kan. Nah itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan kan lomba-lomba untuk anak muda, untuk putih bungsu, memakai baju ipa. Tapi jangan setelah lomba anak tidak dipush memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju baju ipa. Nah saya sudah berhasil insya Allah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju basiba, wisuda sarjana basiba, ambil S2 sidangnya basiba, wisudanya basiba lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar, padang panas ya.
11: Iya.
12: Nah, membantu sekali
10: iya, baju basiba
12: ini ya. Iya. Jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Dan kita sendiri, keluarga kita, tetangga,
11: gitu ya,
12: grup kita, ya kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup.
11: Iya.
12: Ada 10 aja, ada 1000
10: banyak biasanya tuh.
12: Iya.
10: Iya,
12: oke. Makanya dibantu juga ya.
10: Siap.
11: Oke. Okay. Bantu ikut
10: ke
11: grupnya ya.
10: Oke, ini. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai. Gitu.
11: Basiba, oke. Nah, Bu Dok, ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bu Dok.
12: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Yeah. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju basiba, baju kurung basiba.
11: Oke, baik, simpel nih Bang.
10: Iya. Tapi pesannya kena gitu ya.
11: Kena ya. Karena kalau enggak kita kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih, wah bagus nih tradisi dari luar.
10: Benar.
11: Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
10: Betul.
12: Ya, motonya basiba rancak bana.
10: Basiba rancak bana. Oke, siap. Oke, kalau begitu Uni Riri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
11: Baik, terima kasih Bang Noel.
10: Terima kasih banyak.
12: Semoga ketemu lagi ya.
10: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Abang Po ya, tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
14: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi. Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari ke edisi Jumat 12 Juni 2026, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polda Metro Jaya kerahkan 4.151 personil amankan aksi mahasiswa. Polda Metro Jaya menyiapkan 4.151 personil gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat mahasiswa yang berlangsung di sejumlah titik Jakarta. Ribuan personil tersebut disiagakan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya mengatakan pengamanan dilakukan di Monas Bundaran HI dan Gedung DPR MPR. Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta mengatakan aparat tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu pengamanan difokuskan untuk menjaga ketertiban sekaligus meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Selain mengawal jalannya aksi, petugas juga disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan di lapangan, antara lain kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, gangguan fasilitas umum hingga kemungkinan tindak kriminalitas. Untuk informasi selengkapnya mengenai Polda Metro Jaya kerahkan 4.151 personil amankan aksi mahasiswa dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, satu informasi ganti-ganti Putra Tri Ramadhani, peringkat 2 dunia Lead Series 2026, raih emas di Praha. Ya, ganti-ganti Putra Tri Ramadhani atau Srondeng menduduki peringkat 2 dunia Lead Series 2026 dengan 1380 poin usai meraih kemenangan di World Climbing Series Praha, Ceko. Ia sebelumnya berada di peringkat 9 di seri Wujiang, Tiongkok. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan capaian Srondeng membuktikan Indonesia tidak hanya memiliki taring di speed, tetapi juga punya atlet lead yang siap mewarnai podium World Climbing Series. Pelatih lead Timnas Amri mengatakan apa yang dicapai Srondeng adalah hasil kerja keras seluruh tim, terutama rute setter. Ia diharapkan menjadi cambuk bagi atlet pelatnas lainnya untuk lebih keras berlatih. Raffiandi Ramadan menduduki peringkat 39 dengan 69 poin. Sementara saudara kembarnya Raffianto Ramadan di peringkat 47 dengan 24 poin. Untuk informasi selengkapnya mengenai Putra Tri Ramadhani, peringkat 2 dunia Lead Series 2026, raih emas di Praha, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani Kanti-kanti ya untuk edisi hari ini bertepatan di hari Jumat 12 Juni 2026. Mudah-mudahan Kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Baik, tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti biasa Kanti-kanti. Untuk kali ini saya akan temani Kanti-kanti

Partisipasi di acara Prodangdut silakan di 0811 6707 9920.

0: sana. Halo.
1: Halo juga.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kita dangdutan.
1: Dangdutannya ke Cempaka Putih.
0: Boleh, siap OTW OTW.
1: Di OTW OTW. Temanya apa Bang Bang?
0: Temanya menjaga kesehatan dengan berolahraga. Halo, olahraga enggak nih?
1: Olahraga lah tiap pagi.
0: Oh, tiap pagi ya.
1: Kalau ke pasar kan nih kayak bawa motor, cuma kasih dari pasar keliling-keliling kan nyicil.
0: Oke, luar biasa.
1: Kaki-kaki tidak pegal-pegal.
0: Iyalah.
1: Kalau di rumah ngerein naik.
0: Oh, olahraga juga tuh.
1: Iya, tiap pagi kan itu kalau pakaian tuh kan anaknya ngerek sembilas ngomong juga pakai sikat.
0: Oh, gitu. Oke, oke, oke. Iya itu termasuk kalo olahraga tuh.
1: Tapi kalau pesawat tidak dapat, dateng juga.
0: Nah, kadang.
1: Kalau makan dijago, apa dijago tetap.
0: Iya. Kadang yang ini yang kita jaga, yang ini yang datang, ya kan?
1: Iya.
0: Namanya penyakit itu kan datangnya dari mana saja. Kadang dari makan enggak teratur, kadang dari olahraga enggak pernah olahraga.
1: Kadang sekarang makannya Bang Bay.
0: Apa tuh?
1: Kalau makan tuh kadang-kadang kan enggak saya sih kalau makannya, kadang makannya 1 jam, ini kadang baru makan.
0: Wah, itu yang enggak boleh itu.
1: Kadang kalau pagi kan sedang makan teh wantun simpang puri itu udah kenyang.
0: Oh, merasa kenyang ya. Jadi nggak makan lagi gitu.
1: Bang, kemarin pada ada ikut ke Simpang Pulis.
0: Kemarin?
1: Yang ada Pina, Adi, oh. Kak Mo sama Mas Indra.
0: Oke. Okay. Ya kemarin ada saya ngelihat ya. Waduh, saya kok nggak diajak.
1: Jadi orang berempat, Mas Indra aja sampai nambung.
0: Wah iyalah, sesuai dengan porsinya kan.

0: Oke.
1: Bang, aku langsung aja lah Bang Baya.
0: Oke, siap.
1: Biasanya Army, Army muda duluan, Army, ayo Army duluan, Army.
0: Ayo, ayo.
1: Tambah sama Bang Baya.
0: Oke.
1: Buat Bang Baya sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Sama adik ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, kita akan sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum, yuk kita berdangdut di perempat Jambi 12 Juni bersama orang ganteng Ahmad Bung Bakti. Hai hai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai.
1: Apa kabar saudaraku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Cuaca BMKG gimana?
0: Wah, BMKG hari ini cuacanya panas.
1: Oh, kalau di sini baru saja reda hujannya.
0: Oh, turun hujan di sana?
1: Iya, keberkahan dari Allah SWT baru saja reda.
0: Masya Allah.
1: Biasanya kalau lebat itu biasanya buah-buahan itu lebat. Ada juga mengatakan lebat, ada juga mengatakan deras.
0: Benar, benar. Tergantung bagaimana versinya ya.
1: Iya, tergantung situasi daerahnya.
0: Nah, ya, gitu. Betul.
1: Tema kita hari ini apa?
0: Tema kita menjaga kesehatan dengan berolahraga.
1: Iya, yang jelas kita punya kesehatan harus pagi kita berolahraga, melaksanakan aktivitas setelah sholat subuh. Kita jogging dulu. Setelah itu baru kita melaksanakan aktivitas atau mencari rezeki gitu loh.
0: Oke, mantap, itu sehat itu kayak gitu tuh.
1: Iya
0: sehat.
1: Masih dapat lagu ya?
0: Masih lah, lagunya apa tuh?
1: Penyanyinya dari Dia Deniati, 335 hari.
0: 335 hari.
1: Iya, itu ada versi ke Shanghai, kita ke negeri Cina kita.
0: Oke.
1: Nah, itu kita ini penuh dengan budaya ya.
0: Iya, betul.
1: Budaya.
0: Betul.
1: Oke, salam buat semua mendengarkan. Ini ada suatu kegiatan. Makasih Bung Mayasi sama petugas.
0: Oke, siap.
1: Salam sehat, dimulakan segala urusan. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Tengku Ardiansyah yang ada di Kepulauan Riau. Luar biasa ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdutan
0: ya. Ayo kita dangdutan.
2: Joget kita.
0: Boleh, siap.
2: Apa kabar,
0: Bang Bay? Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Iya, sama sehat juga lah, yang penting sehat selalu.
0: Iya, rencananya nama saya mau ganti nih.
2: Nah,
0: nama saya MBG. Ya, Mas Bay Haki Ganteng.
2: Bukan makanan gratis ya?
0: Bukan. aduh. Saya yang ngasih tahu, saya yang geli, jadinya saya yang ketawa.
2: Kalau Bang Bay dimakan gimana ya?
0: Itu dia. Salah. Bisa aja ya. Aduh. Apa kabar di sana? Sehat ya?
2: Sehat.
0: Cuaca panas juga apa? Hujan?
2: Cuaca panas, mendung, agak mendung dikit panas.
0: Oh, gitu. Ada mendung, ada panas ya.
2: Iya.
0: Warna-warni lah ya.
2: Iya.
0: Jangan panas banget. Nanti kipas aja kalau panas banget ya.
2: Iya.
0: Oke, siap Bang Armi.
2: Lagunya
0: apa tuh?
2: Lagu Jamila Bintang Pilih.

0: film India, ada tak?
1: Jamile, bintang film India.
0: Iya, ada lagu-lagu kita Medan agak itu di situ.
1: Oke.
0: Tapi dia dangdut.
1: Oke, siap. Ayo, India. Oke, sambil kita cari ya.
0: Iya. Salamnya Pak Bangbai sama siaran. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buatnya Bang Andi tadi ya. Buatnya Mbak Wati Lupa juga.
1: Iya.
0: Emannya.
1: Mm-hmm.
0: Buatnya Nela, Ajeng, Pero, Ika, Ida.
1: Iya.
0: Buatnya Nelly. Buatnya Andi Muktin.
1: Iya.
0: Buatnya Alim, Bang Alimin. Sama Bunda Nadianya.
1: Iya.
0: Salam Lan.
1: Mm-hmm.
0: Buatnya... apalagi Nela tadi sudah ya?
1: Iya, udah.
0: Buatnya Mak Supri, buatnya Kak Butet,
1: iya.
0: Buatnya Pak Desimon,
1: Pak Desimon,
0: buatnya Mang Ajub, Amar,
1: iya.
0: Buatnya Bang Ijal, buatnya siapa lagi ya?
1: Apa lagi?
0: Pak Ngamenga yang di Talang Bakung tuh, selamat mendengarkan, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat siapa lagi ya, Mina Ponja, jarang sudah dengar suaranya.
1: Iya ya.
0: Pak D, selamat. Puncak Kusuma 62.
1: Iya.
0: Buatnya Bang Agus. Buat semua-semua lah, dari A sampai Z, tengok semua.
1: Baik.
0: Ada lagunya?
1: Lagunya ada.
0: Ada.
1: Oke, ada.
0: Sekali lagi buatnya Bang MBC.
1: Iya. Oke.
0: Gak apa-apa kan katanya tadi kan.
1: Gak apa-apa lah. Iya, keren nama tuh.
0: Di udara ada ya.
1: Iya, keren nama tuh.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: muda, mudung darat ya. Oke, pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, ada Anti Muksin di sini, Bang Aji, Bang DG.
0: Siap. Dengar rupanya ya.
1: Bang DG.
0: Iya. Tahu rupanya ya. Aduh.
1: Apa di kabar, Bang DG?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Baru-baru.
0: Iya, saya bilang saya mau ganti nama MBG aja.
1: Namanya baru ya, Bang.
0: Aduh.
1: Kalau itu sedikit ya, Bang.
0: Hah?
1: Abang yang ganteng.
0: Iya, kan. Iya.
1: Itu kan waktu hanya di udara.
0: Iya, benar.
1: Ya papa.
0: Biar terkenal kan, biar viral ya kan.
1: Jadi kan kata orang kok ada penyiar baru lagi gitu nak.
0: Enggak
1: apa-apa, Bang.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, siap.
1: Minta lagu, Bang.
0: Apa tuh lagunya?
1: Judulnya Senandung Rindu, tapi yang dari Roma dengan Nur Halimah ada enggak, Bang?
0: Senandung, buatnya. Senandung Rindu ya.
1: Iya.
0: Oke, sambil saya cari dulu.
1: Iya, kalau enggak ada kasih tahu ya, Bang. ABG ya.
0: Siap. Oke.
1: Kirim ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buatnya siapa yang pertama tadi, Bundawati ya?
0: Iya, betul.
1: Buatnya Bundawati, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan boleh seperti dia biasa kesehatannya.
0: Amin ya Allah.
1: Buatnya Arman juga,
0: iya.
1: Dengan adik Tasya juga ya. Mudah-mudahan pada keluarga yang ada di sana, mudah-mudahan pada sehat semua.
0: Amin.
1: Buat ya, siapa lagi yang kedua tadi, Bang?
0: Yang kedua ada
1: Biansa, ya?
0: Ya, betul.
1: Iya, Bang, Tengkuar Biansa, kok buru-buru nih ya. Ya, mungkin ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan lama-lama gitu ya.
0: Oke.
1: Buat ya, Bang, tadi terima kasih atas rapahannya. Buat ya, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Ijaz.
0: Iya.
1: Buat ya, PT Amita. Buatnya Tete Nadia Purnama dengan Ali, Bang Alimin juga ya. Buatnya Bang Iin di Simpul, mudah-mudahan manis-manis, Bang ya.
0: Amin.
1: Buatnya Mbak Tina di Kampar Kiri Riau, mudah-mudahan selalu. Buatnya Mama Kembar juga. Buatnya Ajem, Mbak Vero. Buatnya Mbak Ikarvianti, Mbak Naila. Buatnya Ayu di Bone, buatnya Ayu di Bone, buatnya Ayu di Maluku Tengah, buatnya Ica di Bone ya, buatnya Pak Nasrul, Pak Abdurrahim di Samarinda ya, buatnya siapa lagi ya, buatnya Bu Farida, apa kabarnya Bu, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya Sari di Banjarmasin ya, salam kekeluargaan dari Andi Muksin ya. Buatnya Bunda Windy di Lampung. Buatnya siapa lagi, pokoknya semuanya. Buatnya Bang Hamsa Yusu juga ya. Buatnya Bang ABG. Mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
1: Serta Bang BHQ juga ya.
0: Amin ya Allah.
1: Diambil nama aslinya dan yang nama gelarannya di apa gitu ya, Bang.
0: Oke, siap.
1: Oke, buatnya Bang Cakradinata dengan Pak Ika ya, selalu ya.
0: Amin.
1: Jangan selalu ada cekcok. Menjadi keluarga yang nantinya bisa menjadi keluarga sakinah
0: Amin.
1: Oke, terima kasih Bang ABG.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Salam dengan Ayu dengan adik-adik ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk nyebangan di Mohsin yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa, semangat. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kita break dulu sejenak ya. Kita nikmati lagu yang sudah dipersiapkan tentunya sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Tradisi makan kelung merupakan representasi dari kepercayaan untuk pengobatan penyakit di kalangan masyarakat Melayu Timur yang masih menganut animisme dan dinamisme. Makan kelung biasanya dilakukan di rumah atau di tempat-tempat yang memungkinkan untuk dilakukan ritual. Proses tradisi ini dimulai dengan menyiapkan sesajen berupa kue moe yang disiapkan oleh ibu-ibu yang dalam kondisi bersih. Kelung sendiri merupakan sarana dilaksanakannya ritual yang berbentuk meja kayu, yang berumur tua, yang berbentuk persegi panjang, dan kelung dipercaya dapat menjadi media perantara ketika berhubungan dengan kekuatan gaib. Tradisi ini dipercaya bisa memberikan efek penyembuhan, bahkan dapat membawa berkah, terutama untuk masyarakat yang ikut melakukan ritual.

0: di sana. Dangdutan yuk. Aduh, masya Allah. Kok sepi ya desa ini? Gak ada orangnya, Pak.
1: Mas kan katanya suka diam. Pertama ini diam.
0: Aduh, nih. Dangdutan kok main diem-diem, mana? Aduh. Dangdutan yuk, luar biasa. Masya Allah, masya Allah.
1: Pintar, Mas.
0: Iya, udah hebat. Tadi saya mau diemin aja, ya halo-halo aja kan.
1: Aku kasihan dengan Mas.
0: Aduh. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat sampai batuk-batuk saya ini.
1: Sama lah.
0: Aduh.
1: Aku sampai mau ke belakang lagi.
0: Jangan dulu, tahan dulu.
1: Iya, jangan dulu, tahan dulu.
0: Masya Allah. Aduh, gimana cuaca di sana? Di sini mendung nih.
1: Panas, Mas.
0: Hah? Panas?
1: Mendung lah.
0: Oh, kali. Panas berarti di depan kompor.
1: Panas tadi karena nahan diam. Aduh. Apa lagunya?
0: Apa tuh lagunya? Aduh.
1: Aduh. Lagunya Doa Suci.
0: Doa Suci dari siapa?
1: Dari Dekirian.
0: Dekirian, Doa Suci. Oke, siap.
1: Salam, Mas, ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Mas siaran, pulangnya hati. Aku nanti malam Mas Anur yang siaran.
0: Nanti malam, bukan. Antara itu dua-duanya lah.
1: Iya.
0: Tapi Mas Andre yang siaran.
1: Keren, aku dia cuti.
0: Belum.
1: Oh, belum ya.
0: Belum.
1: Mas, pulangnya hati-hati, Mas, ya.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Mm-mm.
1: Ada kan lagunya?
0: Ada.
1: Buat yang udah masuk berarti Bunda Wati.
0: Iya.
1: Bang Andi Muksin. Bang Armi.
0: Iya.
1: Bang Andi Cakrawinata dengan Dikanya juga selamat sore.
0: Iya.
1: Buat Ajeng buruan masuk. Buat Wak Udin apa kabar?
0: Iya.
1: Ya, Bu Desila.
0: Jamila. Iya.
1: Mbak Ayang juga. Burung Seni, Datuk Bijan, Kisemar juga selamat sore.
0: Iya.
1: Buat Amar. Buat Bang.
0: Bang siapa?
1: Bang Bujang.
0: Buat
1: Bang RPN. Bang Kepulauan Bujang juga.
0: Iya.
1: Bang Nuri. Buat Ina Sampar.
0: Iya.
1: Buat yang dari Kalimantan Timur tuh nama?
0: Pak Abdul Rahim.
1: Iya, selamat sore. Buat apa lagi ya? Bang Ramlan kan.
0: Iya.
1: Bang Sule.
0: Mm-mm.
1: Bang Atula, Bang Alimin, Mbak Nadia Purnama.
0: Iya.
1: Bang Tamrin, Bang Ijal juga.
0: Iya.
1: Bang Rudi. Anita.
0: Iya.
1: Bang KDPS. Bang Alfiati. Bapak Sadewo juga.
0: Iya.
1: Buat apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Siapa, Mas?
0: Ayo, siapa? Ayo. Ayo.
1: Mas, ya.
0: Siap.
1: Iya. Yang belum disenggol mohon maaf.
0: Siap. Oh,
1: ya, Bang Iin Simpul. Bang Ajum.
0: Iya.
1: Kuja Kusuma. Bang Hanta Yusuf.
0: Iya.
1: Nah, sudah lah, Mas.
0: Sudah.
1: Iya, lagi masak.
0: Oh, lanjutkan.
1: Iya. Masak rendang.
0: Ush, mantap. Rendang
1: sedikit
0: apa?
1: Sedikit tapi, Mas.
0: Oh, nggak apa-apa. Yang sedikit pun, sepotong pun tetap rendang namanya.
1: Nampaknya di blender ya,
0: Pak. Iya. Ada.
1: Lagi-nya ditunggu ya.
0: Siap.
1: Buat Mas sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa ya, yang di belakang lama nunggunya.
0: Nggak apa-apa.
1: Ya, tapi takut didiamin terus.
0: Siap.
1: Saya main diam.
0: Oke, siap.
1: Besok kita jam-jaman lagi, Mas.
0: Oke, okay, siap.
1: Apa yang tahan?
0: Oke.
1: Okay. Makasih, Mas, ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vero yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdutan ye.
1: Dangdutannya di Kedemangan lagi gerimis.
0: Oh, lagi gerimis ya. Ya
1: udah turun
0: turun di sana duluan ya.
1: Ini jarinya sampai jempol semua. Mencet dari awal Ada Hamza Yusuf, KDPS, Abdullah, terus ada Wati Wisa, Kabutes, Mang Agung, Mbak Ujai, Mas Yatno, Agung, Tabu Ahmad, Mama Elo, Ini Ayang, Pak Disarpani, Pak Disarepin, terus ada Tikemar, ada Mas Putri, Mbak Melati, pokoknya semuanya lah Isara Pianti juga ya.
0: Siap.
1: Apa lagunya?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu banget. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung juga ya. Salam sehat, salam semangat dan sukses selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya abangku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Yang di sana apa kabar nih?
2: Lagi kedinginan bang.
0: Ah, kedinginan? Ngapa bisa kedinginan? Hujan.
2: Turun hujan
0: sekarang, Man. Hah, lagi turun hujan?
2: Iya.
0: Oh, pantas di sini mendung. Rupanya hujannya di sana, ya?
2: Iya.
0: Oke, lebat. Bu, lebat apa banyak hujannya?
2: Banyak,
0: nah.
2: Sekarang udah.
0: Oke, masih belum ini, ya. Hujannya masih hujan, apa nih katanya nih? Hujan modifikasi.
2: Hujan pengantin baru.
0: Oke, mantap pokoknya ya.
2: Iya.
0: Oke, siap Bang RTM.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih?
2: Masih apa lagi?
0: Masih. Apa lagunya?
2: Pengen biar kita semua pada bergoyang ya.

0: ya dalam kenal dalam kerja lu. Sebabnya yang masuk tadi.
1: Iya.
0: Kenal dalam kompat dalam jalan ya.
1: Buat
0: ya abang.
1: Iya.
0: Makasih sukses dan sehat.
1: Siap.
0: Lalu.
1: Amin.
0: Pas makan buat Allah ya.
1: Amin.
0: Kirang mengasihi bang.
1: Oke. Ada.
0: Ya yang agak titik kita ya.
1: Oke, siap.
0: Iya kakak Vero
1: berbuat. Wais mantap.
0: Masih tangan sampai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Bang Putra RTM yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum
0: Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hujan-hujan Aki.
0: Hujan di sana?
1: Iya, hujan Aki.
0: Waduh, tadi. Bagi-bagi dong hujannya sini.
1: Ntar, tadi aku sama.
0: Di sini baru mendungnya aja dikasih.
1: Oh, jadi di sini dulu hujannya kan,
0: tadi aku sama. Oh, gitu toh.
1: Iya, asik nih.
0: Oke, dibagi-bagi hujannya ya.
1: Iya, berkah ya, ya.
0: Amin, Masya Allah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya, utama ya.
0: Iya, amin. Masya Allah.
1: Semoga sekeluarga sehat ya.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Lagunya aku. Boleh, lagunya apa tuh?
1: Lagunya Anita Namaku.
0: Anita nama. Judulnya itu.
1: Iya, ada lagunya Tommy Ali yang nyanyi.
0: Oke, Anita Namaku. Oke.
1: Cari-cari dulu ah.
0: Oke, siap.
1: Sapa dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buatnya Aeki dulu. Selamat siap. Sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga ya.
0: Siap.
1: Semoga barokah lah pokoknya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus disapa lagi tadi ada Putra RTM ya. Kenapa suaranya kecil banget?
0: Iya, suaranya putus-putus.
1: Iya, putus-putus ya, sinyal mungkin lah.
0: Iya, mungkin.
1: Iya, juga tadi ada peru ya, lagi masak ya. Iya, masak yang banyak peru.
0: Iya. Iya, masak rendang katanya.
1: Biar sedikit, yang penting rendang ya.
0: Iya, mau sama sepotong pun rendang juga namanya.
1: Iya deh, lanjut ya.
0: Siap.
1: Iya, terus tadi ada Bunda Nadia juga ya, sama Bang Alimin, selamat sore, sehat selalu. Terus ada Abang Andi Catra, bersama ayah webnya Dika di Ternate ya, semoga langgeng selalu, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus lagi di sapa ada Bang Andi Mukti.
0: Iya.
1: Bang Hamzah Yusuf. Ada juga Bang KCS juga, selamat sore.
0: Iya.
1: Terus juga buatnya Bang Abdullah juga ya. Bang Putra Pulau Kijang.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Ramlan, Bang Rizal juga, Bang Rudi, Bang Amar Khan. Sebenarnya suaranya Bang Amar Khan. Iya, terus juga disapa lagi ya, ada Bang Bujang Jembatan Emas.
0: Wah, iya.
1: Iya, itu nunggu emas terus ya. Iya. Terus juga ada Cik Rosli.
0: Iya.
1: Ya, terus Aurel, ada juga Bu Desi, ada juga Bu Jani, ada juga Tina di Tampar ya, sehat selalu Tina ya.
0: Amin.
1: Terus Bu Naila juga, Mang Ajum, kok pernah Damang, Mang Ajum.
0: Iya, Mang Ajum.
1: Iya, terus juga ada Bunda Wati, terus juga ada Bang Simon juga ya, Bang. Siapa lagi aja di situ, Bang, pokoknya buat semua-muanya aja ya.
0: Siap.
1: Salam kompak, salam pokoknya sehat di udara ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Iya lagunya
0: Ayah.
1: Ayah kan lagunya.
0: Iya, Anita Namaku.
1: Ntar kita dengerin ya.
0: Oish, mantap, siap.
1: Ya udah buat lagi, sukses selalu.

Anita yang sudah bergabung ya, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di sini di sini. Di sana katanya sudah hujan, tapi di sini masih mendung. Baik, ganti-ganti dimanapun berada ya, nanti kita sapa kembali. Kita nikmati terlebih dahulu, tetap bersama Pro 4 Jambi.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, untuk ganti-ganti yang lagunya belum kami hadirkan, sabar ya. Kita sapa terlebih dahulu ganti-ganti yang ingin berpartisipasi di 0811670779920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Ora dangdut.
1: Dangdutan ya.
0: Asik. Mantap.
1: Bang MBG.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Wah, tahu rupanya ya.
1: Tahu lah dari tadi.
0: Aduh, jadi malu kalau ketahuan.
1: Sampai berasap.
0: Sampai berasap. Saking jadi MBG jadi berasap ya.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Mantap
0: aduh.
1: Dong, Bang MBG.
0: Mantap, mantap. Yeah.
1: Dapat makan gratis.
0: Iya, banget. Aduh, siap, siap, siap. Oke, abangku, lagunya apa nih? Kita langsung.
1: Lagunya ada nggak ya? Pre kanan kiri.
0: Hah?
1: Pre kanan kiri.
0: Pre kanan kiri?
1: Ya.
0: Libur berarti.
1: Iya benar. Pre
0: kanan kiri
1: ya.
0: Kanan kiri
1: ya, kami cari salam-salam dulu lah ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang MBG
0: ya. Baik, baik.
1: Wanya baru di malam lainnya ikau di ngejembak Nadia Purnama juga
0: ya.
1: Pak Cupa Imannya juga menarik kata botek.
0: Mm-hmm.
1: Wanya Putra ETM.
0: Siap.
1: Wanya Bang Ija Bang Sandri Mang Ajung Kadi CS.
0: Baik.
1: Bang Bapak Tawan Mas Putra Bang Musi Rusin juga. Wanya Mas Romlan.
0: Iya.
1: Wanya Ija Naila Ajung Barani Mama Sri Bidusila.
0: Siap.
1: Mbak Yani, Mbak Yani, Bu Naimi, Asyikna Yati juga, Mbak Ujang juga, Mbak Topan, Mbak Nyak, betul, Ani Mungkin, Aure, Tindak Kalima,
0: Mbak
1: Nita, Mbak Koro, Mbak Ina, Mbak Ujo, Mbak Abis, Kesara, Minasa, dan Ayang Betnya, Mbak Nya, Mbak Armi juga, Mbak Nya, Hanya Yusuf,
0: Mbak
1: Nya, Mbak Ayang juga, Mbak Nya, Mbak Ing juga, Mbak Nya, Putra, Mbak Nya, Kuda Kecuma.
0: Iya.
1: Lagunya ada?
0: Ada.
1: Iya, lagunya ditunggu ya, Pak MBG.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Bang Amar yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Dangdutan
0: yuk. Ayo kita dangdutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya nih Pak Nasrun?
1: Alhamdulillah, sama-sama kita bang. Baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu di sana ya. Iya, gimana cuaca di Palu sana? Hujan juga kah?
1: Ini cuaca sudah lama ini galau terus bang.
0: Oh, panas terus berarti?
1: Nah, hujan di sini.
0: Oh, hujan terus di sana?
1: Iya, di sini kan musimnya, musim hujan.
0: Oke, kalau di sini mah hujan ada, panas juga ada.
1: Oh iya, di sini kan banyak hujannya daripada panasnya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya saja apa? Abang Sayang.
0: Abang Sayang ya. Oke, siap.
1: Ya, pertama-tama Bang lagi nyari sama tugas. Semua keluarga rumah. Terus semua
0: Iya.
1: Dan biar bahas tugas. Selamat cerutasnya.
0: Iya.
1: Ya, selamat sekali ya. Salam kompak semuanya lah.
0: Siap.
1: Sampai kecuali salam jabat di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pak Nasrun yang ada di Palu sana, luar biasa ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan.
2: Ayo.
0: Mantap.
2: Iya, apa kabar Bang Zaki?
0: Iya, kabar alhamdulillah baik, sehat. Amin ya Allah.
2: Alhamdulillah juga aku bisa bergabung.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Iya, memang harus. Iya, yang penting sabar. Jangan putus asa.
2: Iya, juga jangan bosan-bosan juga terima telepon dari sini.
0: Oh, enggak dong, enggak bosan-bosan. Pasti diterima semuanya. Oke. Oke.
2: Ya, apa lagunya Bang Berhasil?
0: Apa tuh lagunya?
2: Barejo.
0: Barejo.
2: Iya, dari Mala Agata.
0: Barejo, Mala Agata ya.
2: Iya, Bang Berhasil.
0: Oke, siap.
2: Salam juga yang berkat turun dari siapa ya Bang Bayu?
0: Barusan turun ada Pak Nasrun di Palu.
2: Oh, banyak Pak Nasrun di Palu. Ada juga Ibu Farida juga di sana ya.
0: Iya.
2: Salam juga punya Bang Amar kan tadi ya Bang Bayu.
0: Siap.
2: Salam juga punya Bang Abdullah, Bang Amir, Amri juga ya.
0: Iya.
2: Pak Rudi, Bang Ramlan. Bang Putra di Pulau Kijang.
0: Iya.
2: Bang Amir, Bang dengan Bisa di Ternate.
0: Siap.
2: Luasnya Bang Dede Sumbang juga. Bang Ajung,
0: iya.
2: Bang Pak Alimin sama Bundiana dia Purnama, Bang Nawa Udin di mana-mana juga,
0: iya.
2: Buatnya Pak Hanjo Yusuf, Pak Cik Rusli, Pak Abdul Rahim, buatnya Bu Desila, Bundana, Bunda Yuwati, buat sama Pak Emannya,
0: iya.
2: Buatnya Mbak Ajung, Mbak Vero, Mbak Anissa, Mbak Aure,
0: iya.
2: Pak Anissa di Pulau Taman ya Bang Haji ya,
0: betul.
2: Buatnya Bang Adi Muksin juga, Bang Tamrin, Bang Injil, Bang
0: iya.
2: Terima kasih atas waktu dan lagunya Bang Maiki.
0: Baik.

0: Vina yang ada di kampar ya, usahanya ya luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Kembali kita sapa kanti-kanti nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita dangdutan.
1: Kemana dangdutan? Ke rumah Mbak Tiro.
0: Oh ya, siap. Kita makan rendang di sana tuh.
1: Makan rendang ya?
0: Iya, katanya mau masak rendang katanya.
1: Rendang apa? Rendang ayam, daging.
0: Daging katanya, tapi sedikit. Oh.
1: Ya, enggak apa-apa lah.
0: Apa ya?
1: Iya, okay. Tapi di sini hujan dong, Mbak Hati.
0: Masa iya? Hujan?
1: Hujan, tapi tak lama sebentar. Oh, sekarang ini gerimis.
0: Sekarang gerimis ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya Bang Mbak Hati.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
1: Tetap menunggu dari Indi Gunawan.
0: Tetap menunggu ya?
1: Ya tetaplah menunggu, iya. Sampai itu bisa masuk.
0: Iya, sabar yang penting.
1: Iya, tapi tadi aku masuk juga ke tempat Tanjung Pinang Putri.
0: Oke, mantap.
1: Di sana dangdutan juga.
0: Iya, dangdutan juga ya.
1: Ya di Samarinda juga dangdutan juga
0: terus. Oke.
1: Alhamdulillah juga bisa masuk.
0: Bisa masuk sana juga ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ketemu dengan Bang Mahmud di Sungai Penuh.
0: Sungai Penuh ada juga ya, gabung sana juga.
1: Iya, siang tadi dengan Bang Mahmud yang cara.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam-salamnya yang sudah ditotokopi dengan Nadia Purnama tadi. Mm-hmm. Kemudian dengan Mbak Tiro,
0: yeah.
1: Apa lagi tadi ada Teh Anita,
0: iya.
1: Di Sungai Tomohan juga tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian yang sudah dipotokopi dari Kampar Yawa tadi.
0: Iya.
1: Ada juga dipotokopi dengan Amarkan semua.
0: Iya.
1: Tempat tempat terkecuali dari Anak-anak Seramangat. Sore, intinya Bang Bayati sama sore sama juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaya Yusuf yang sudah bergabung ya, salam sehat juga, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa, satu penelpon lagi ganti-ganti. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya ya.
1: Amin, mudah-mudahan ya Allah. Allah maafkan niat kita bersama amat ya.
0: Amin. Masya Allah.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Kita gunakan untuk ibadah.
0: Ya betul.
1: Nama ibadah bermacam-macam.
0: Ya.
1: Yang baik.
0: Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita cita-citakan dikabulkan ya oleh Allah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Request lagu Fata Morgana dari apa nih? Mustika.
0: Oke, siap. Fata Morgana. Oke.
1: Salam-salamnya. Biar di belakang banyak yang bisa masuk. Salamnya diringkas saja.
0: Siap.
1: Dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Aminah dan Zakaria.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan semua diberi nikmat sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Putra yang ada di Pulau Kijang ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, masih kembali saya kasih kesempatan satu penelpon lagi nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Katanya tadi terakhir.
0: Ah, itu. Kalau rezeki memang enggak kemana.
1: Alhamdulillah kalau rezeki
0: enggak
1: kemana ya.
0: Udah mau digulung. Alhamdulillah sehat.
1: Nah,
0: yang penting sehat kita semua ya.
1: Alhamdulillah sehat semua, Mas.
0: Di sana hujan enggak udah?
1: Baru hujan nih,
0: Mas. Udah hujan.
1: Sudah hujan sudah. Ini lah sudah reda dia.
0: Oh, udah reda.
1: Tapi masih gelap dia.
0: Oh, masih gelap ya. Ya. Emang di mana-mana kayaknya mendung ini sini mendung ya. Nih.
1: Oh. Mendung enggak apa-apa lah, Mas.
0: Iya, enggak apa-apa lah. Oke.
1: Lagunya.
0: Oke, siap. Apa lagunya nih?
1: Lagunya Ta'aruf, Mas.
0: Ta'aruf.
1: Iya.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Adibal Ta'aruf ada
0: Ta'aruf. Oke,
1: dari yang lain enggak apa-apa.
0: Oke, siap.
1: Oke, salamnya ya buat semuanya aja ya, Mas ya. Yang sudah nyenggol tadi, terima kasih senggolannya.
0: Iya.
1: Sehat selalu, sukses selalu semuanya ya.
0: Amin.
1: Oke, buat Mas Bahaki, sukses selalu, sehat selalu seluruh keluarganya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti semua yang sudah berpartisipasi di acara Pro Dangdut ya. Semoga kita semua selalu sehat, semangat, dan bahagia. Panjang umur dan dimudahkan semua urusan kita. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 4 Jambi.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan?
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: aku akan happy happy besok dengan teman-temanku. Ibu.
1: Ya, ada
0: Ibu,
1: apa?
0: Di mana uang yang aku berikan kemarin? Di mana?
1: Uang apa? Bukannya semuanya sudah habis saya ambil? Habis ya, sudah habis.
0: Ini apa? Ini apa? Sudah berani kau berbohong pada aku? Sudah berani kau?
1: Ayah jahat!
2: Narkoba menghancurkan semua hal yang indah.

ngerti lagunya bang ya? Ya, untuk yang di sana yang berniat untuk ta'aruf, niatkan lillahi ta'ala. Jangan buat main-main ya, dosa. Kasihan juga anak orang ya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan dilanggengkan dan selalu bahagia. Amin. Sulingnya ya.

Ya, ketika itu dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Kami ucapkan selamat sore untuk kanti-kanti yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga ataupun sedang menikmati suasana sore di luar rumah. Baik, kanti-kanti, untuk kali ini saya akan temani kanti-kanti di irama Nusantara atau Melayu ke ruang dengar Anda, dan juga akan kami hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan bahwa tunjangan guru ASN maupun non-ASN telah mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Peningkatan tunjangan guru bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Perjalanan panjang reformasi kesejahteraan guru di Indonesia telah dimulai sejak era reformasi. Ya, ganti-ganti sejak saat itu berbagai skema tunjangan terus berkembang untuk memperkuat posisi guru sebagai profesi yang diakui negara. Mulai dari tunjangan profesi guru, tunjangan fungsional, hingga tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Ya, ganti-ganti sebelum tahun 1998. Sebagian besar guru hanya mengandalkan gaji pokok dan tunjangan jabatan atau fungsional yang nilainya relatif terbatas. Pada masa tersebut, profesi guru belum memperoleh perlakuan khusus dalam skema kesejahteraan nasional. Banyak guru harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak sedikit yang bertani, berdagang, maupun menjalankan usaha sampingan di luar kegiatan mengajar. Nah, ganti-ganti memasuki era reformasi, perhatian terhadap kesejahteraan guru semakin menguat. Berbagai kalangan menilai peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah dan DPR kemudian mulai menyusun regulasi yang memberikan pengakuan lebih besar terhadap profesi guru. Upaya tersebut melahirkan salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional. Nah, ganti-ganti lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjadi perubahan besar dalam sejarah kesejahteraan guru Indonesia. Untuk pertama kalinya, guru diakui secara resmi sebagai tenaga profesional. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memperkenalkan sejumlah bentuk tunjangan, meliputi tunjangan profesi guru atau TPG, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, berbagai manfaat tambahan terkait tugas profesi guru. Nah, ganti-ganti setelah undang-undang diterbitkan, pemerintah mulai menjalankan program sertifikasi guru. Pada 2006, guru yang berhasil memperoleh sertifikat pendidik berhak menerima tunjangan profesi guru. Besaran TPG ditetapkan setara satu kali gaji pokok bagi guru ASN. Banyak pengamat pendidikan menyebut kebijakan itu sebagai reformasi kesejahteraan guru terbesar sejak Indonesia merdeka. Pemerintah juga memperluas skema kesejahteraan melalui tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di wilayah tertentu. Kebijakan itu bertujuan mengurangi kesenjangan distribusi tenaga pendidik di berbagai daerah. Nah, ganti-ganti tunjangan tersebut diberikan kepada guru yang mengajar di daerah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T. Dan wilayah khusus lainnya. Kehadirannya menjadi insentif bagi guru yang bertugas di lokasi dengan akses terbatas. Nah, ganti-ganti pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus kebijakan diarahkan pada percepatan sertifikasi guru dan perbaikan mekanisme pembayaran TPG.
Pemerintah juga mulai memperhatikan kesejahteraan guru honorer serta pengangkatan guru P3K. Meski demikian, masih terdapat banyak guru yang belum menerima TPG karena belum memenuhi persyaratan sertifikasi. Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan yang terus dibenahi pemerintah. Nah, ganti-ganti pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu kesejahteraan guru kembali menjadi prioritas nasional. Pemerintah menekankan percepatan pencairan tunjangan dan perluasan akses sertifikasi bagi tenaga pendidik. Selain itu, perhatian juga diarahkan pada penguatan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN, penataan guru P3K, serta peningkatan dukungan bagi guru di daerah khusus. Dari berbagai kebijakan yang lahir selama dua dekade terakhir, terdapat tiga jenis tunjangan yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan guru, yaitu tunjangan profesi guru yang diberikan kepada guru bersertifikat pendidik, tunjangan fungsional yang diberikan berdasarkan jabatan fungsional guru, tunjangan khusus yang ditujukan bagi guru di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan terluar. Nah, ganti-ganti ketiga tunjangan tersebut menjadi simbol perubahan besar dalam cara negara menghargai profesi guru. Dari profesi yang identik dengan keterbatasan ekonomi, guru kini memperoleh berbagai dukungan kesejahteraan yang terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita akan nikmati tentunya irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Nantinya akan kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Pro4 Jambi.

Kumpul waris adalah kearifan lokal atau tradisi yang berkaitan dengan pernikahan yang ada di dalam masyarakat Tabir Ilir, yang berasal dari dua kata, yakni kumpul dan waris. Kumpul berarti mengumpul atau menghimpun, sedangkan waris keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kumpul waris dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan seseorang, yang dilakukan dengan cara mengundang orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai. Setelah undangan dikumpul, maka dilakukanlah pemberitahuan mengenai rencana pernikahan calon mempelai, agar dapat disesuaikan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi inti tradisi kumpul waris, yaitu memberikan bantuan finansial semampunya untuk digunakan keluarga calon pengantin dalam rangkaian pernikahannya. Pemberiannya pun disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan. Dan di akhir acara, tuan rumah akan mengumumkan jumlah total sumbangan yang terkumpul dalam acara kumpul waris tersebut.

Ya, ketika dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Masih akan kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda ya. Ya, pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan berkualitas melalui pengembangan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Program itu menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di berbagai daerah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan pembangunan 100 sekolah nasional terintegrasi pada tahun 2026. SNT dirancang sebagai sekolah unggul non-asrama yang diharapkan menjadi pusat pendidikan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, proses seleksi sekolah yang akan masuk dalam program tersebut telah berjalan. Berbagai usulan dari daerah juga telah diterima dan sedang ditindaklanjuti oleh pemerintah. Abdul Mukti menjelaskan pelaksanaan program akan dimulai tahun ini dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, serta pembangunan sekolah baru di sejumlah daerah yang telah lolos seleksi. Keberadaan sekolah nasional terintegrasi diharapkan dapat menjadi model pendidikan unggulan yang mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata tanpa harus menerapkan sistem asrama. Selain mengembangkan sekolah unggul, pemerintah juga melanjutkan program revitalisasi sekolah sebagai bagian dari agenda peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pada tahun ini, revitalisasi ditargetkan menjangkau 71.744 satuan pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas, sekaligus memperkecil kesenjangan layanan pendidikan antar wilayah.

Dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan informasi haji dari berbagai daerah ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan informasi haji dari Aceh Besar, Kanti-Kanti, Widya Iswara, Ahli Madya Balai Diklat Keagamaan atau BDK Aceh Nasrullah, menegaskan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditentukan oleh selesainya seluruh rangkaian ritual ibadah, tetapi juga oleh keberhasilan jemaah dalam menaklukkan ego, memperbaiki akhlak, serta membangun karakter selama menjalani proses spiritual di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Menurut Nasrullah, Armuzna merupakan fase paling penting dalam pelaksanaan ibadah haji karena menjadi madrasah spiritual yang membentuk jati diri seseorang muslim untuk meraih predikat haji mabrur. Pandangan tersebut disampaikan saat mengulas makna dan hikmah ibadah haji di tengah berlangsungnya pergerakan jamaah haji Aceh dari Mekah menuju Madinah pada 8 hingga 21 Juni 2026. Nasrullah juga yang calon jamaah haji asal Aceh tergabung dalam kloter 10 embarkasi Banda Aceh, menjelaskan wukuf di Arafah merupakan puncak seluruh rangkaian ibadah haji. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya haji itu adalah Arafah. Ia mengatakan Arafah menjadi ruang kontemplasi yang mengajarkan kesetaraan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa membedakan status sosial, jabatan ataupun kekayaan. Karena itu, momentum wukuf harus dimanfaatkan untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar dan muhasabah diri. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, untuk sementara informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita nikmati irama kasidah ke ruang dengar Anda menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
1: Rusatu RRI Jambi FM 88,5
2: Rusatu

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak, jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti kami hadirkan perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Ya, ganti-ganti malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur. Suhu udara 18 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 95%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiran gelombang laut. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 12 Juni 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 11 titik panas di wilayah Provinsi Jambi yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 1 titik panas. Kabupaten Muaro Jambi 5 titik panas. Kabupaten Merangin 2 titik panas. Dan Kabupaten Sarolangun 3 titik panas. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya tetap bersama Perempat Jambi.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

Baik, ketika itu dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi ya. Tentunya kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti biaya cukai menggagalkan peredaran rokok impor ilegal senilai 11,68 miliar. Penindakan dilakukan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Barang ilegal tersebut diangkut menggunakan dua truk yang disamarkan pakan ternak. Rokok tersebut tidak memiliki pita cukai resmi. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama menyebut operasi dilakukan pada 11 Juni 2026. Penindakan dilakukan di wilayah Merak, Cilegon, Banten. Total barang mencapai lebih dari 8 juta batang rokok. Jaka menjelaskan terdapat dua truk dari Pulau Jawa dan satu dari Sumatera. Penindakan melibatkan sinergi beberapa instansi penegak hukum. Kerugian negara diperkirakan mencapai 7,9 miliar dari cukai dan pajak. Nilai barang ilegal mencapai 12,68 miliar. Bea Cukai menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka merupakan sopir truk yang sudah beberapa kali beroperasi. Penangkapan dilakukan saat truk melintas di Banten. Kepala Kanwil Bea Cukai Banten Ambang Priyongo menyebut operasi bernama Asep. Penindakan berawal dari informasi masyarakat dan intelijen. Petugas menghentikan truk kol diesel di kawasan pelabuhan. Truk membawa 2.912.000 batang rokok ilegal. Kemudian petugas kembali menghentikan truk Hino Fuso di jalur penyeberangan. Truk tersebut membawa 5.350.000 batang rokok tanpa cukai. Rokok ilegal disembunyikan di balik muatan pakan ternak. Barang kini diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Kanwil Banten.

Kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Jaksa penuntut umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blue Ray, John Viel. Kode itu terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Jumat 12 Juni 2026. Dalam persidangan, jaksa menginformasikan mengonfirmasi sejumlah kode penerima dana yang tercatat dalam dokumen perkara. John, pemilik PT Blueberry Cargo, membenarkan kode-kode tersebut merujuk kepada sejumlah pejabat di lingkungan DJBC. Jaksa menyebut kode BC1 merujuk pada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama. Sementara kode BC2 merujuk kepada Rizal yang saat ini menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC. Serta BC3 kepada Sisprian Subyaksono yang menjabat Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan. Dalam persidangan, jaksa membacakan rincian pemberian dana kepada pada Juli 2025 yang nilainya mencapai 8,2 miliar. Jaksa juga mengungkap adanya pemberian dana pada periode September 2025 hingga Januari 2026 dengan pola yang serupa. Berdasarkan rincian yang dibacakan dalam persidangan, kode BC1 disebut menerima 3 miliar pada setiap periode penyerahan dana, sehingga total dana yang tercatat mencapai 21 miliar. Selain identitas penerima, jaksa turut mendalami apakah dana tersebut benar-benar diterima oleh pihak yang dimaksud dalam kode-kode tersebut. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya kembali kita akan nikmati.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, kanti-kanti imigrasi menerapkan sistem koridor gate di Bandara Soekarno-Hatta. Layanan otomatis itu mempercepat proses kedatangan jamaah haji. Teknologi tersebut memangkas waktu pemeriksaan hingga 90%. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta Galih P. Kartika. Sementara sisanya menggunakan pemeriksaan manual karena kendala teknis biometrik. Jamaah yang gagal melewati sistem langsung diarahkan ke konter manual. Langkah tersebut dilakukan agar antrian tetap berjalan lancar. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan para jamaah hingga hari ke-10. Debarkasi layanan berjalan dengan lancar. Pemeriksaan melalui koridor gate hanya memerlukan 3 hingga 5 detik. Kecepatan layanan itu 3 kali lebih cepat dibanding auto gate biasa. Sebanyak 34.853 jemaah dijadwalkan tiba kembali di Indonesia selama Juni 2026. Kepulangan berlangsung melalui 84 kelompok terbang di Bandara Soekarno-Hatta dengan 2 maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Jumlah tersebut mencakup jemaah asal Pondok Gede, Bekasi, Banten, dan Lampung. Baik, ketika nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu sudah saya Ahmad Baihaqi menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, ganti-ganti nantinya akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Andri yang akan menemani ganti-ganti nantinya di Jambi Malam Miko dan juga di Apresiasi Budaya Kito hingga tengah malam nanti. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Clara. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Legenda Limparan dan Dayang Turek. Sejarah Marga Sanga Desa dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot, produksi RRI Palembang. Di pertengahan abad ke-18, tersebutlah sebuah kelompok penduduk mendiami suatu daerah bernama Kinyau dengan ibu dusunnya bernama Rengas Gemuruh, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Samsudin atau Uding dengan gelar Dipati. Dipati Samsudin berwatak keras, garang dan bengis, memimpin dusun Rengas Gemuruh bersama dengan seorang adik perempuannya yang sangat dimanjainya bernama Dayang Turik, dan juga tidak kalah kejam dan bengisnya seperti kakaknya. Sebagai kesibukan sehari-harinya, Dayang Turik ini selalu bekerja meminta kapas untuk bahan tenunan di tepi Sungai Musi sambil bersenandung dan bernyanyi.
3: Para pengawalku, jagalah adikku, jangan sampai dia celaka. Dan kau wahai adikku Dayang Turi, aku buatkan satu larangan bagi siapapun mendekatimu dan mengganggumu, apalagi dapat hilir mudik di sungai melewati Kinyau ini. Maka dia akan terkena murkahku.
4: Iya Kuyung, Adinda juga akan merasa marah kalau ada yang mengganggu kesenanganku. Adinda akan menyerangnya dengan ilmu kesaktian Adinda.
3: Pokoknya, Adinda katakan saja, kalau ada yang mau mengganggu kesenangan Adinda, Kuyung akan hukum mereka. Ingat, pengawalku, kalian harus terus berjaga dan mengawasi wilayah Kinyau ini. Kalau kalian ceroboh, aku akan hukum kalian juga.
2: Adalah suatu tabu atau pantangan pada masa itu bagi orang-orang pedagang-pedagang yang hilir mudik Sungai Musi melewati daerah Kinyau, karena akan mengalami hal yang serba salah, yaitu bila mendengar Dayang Turik bernyanyi, bila disambut nyanyiannya akan mengalami muntah darah, dan sebaliknya bila tidak disambut atau dibalas nyanyiannya akan menderita sakit keras, mati, dan akan mendapatkan hukuman yang berat.
5: Ternyata ada yang sedang bertapa. Ayo kita ganggu dia.
6: Iya kawan, sudah lama aku tidak mengganggu orang.
5: Oh, kau memang rajanya usil. Ayo kita goda dia.
6: Hei manusia, kenapa kau kesini? Sudahlah, hentikan tapamu. Enak kau pulang.
5: Wow, kau mau apa? Tinggal ngomong dengan kami, pasti aku kasih.
6: Ayolah, hentikan pertapaanmu.
5: Kayaknya kuat benar hati orang ini, sampai godaan kita gak mempan. Sudah aku nyerah, kita pulang saja yuk.
6: Iya, pulang aja .
2: Tersebutlah seorang pemuda dusun Pasemah bernama Limparan yang sedang bertapa di atas sebuah batu karang. Pada malam pertama ia digoda oleh para setan penunggu tempat tersebut. Pada malam kedua ia digoda dengan datangnya perampok kaya yang membawa harta berlimpah, menggodanya untuk bangun dari pertapaan. Tapi Limparan tidak tergoda. Pada hari ketiga ia digoda oleh siluman yang berparas cantik rupawan, tapi Limparan juga tak tergoda. Di akhir semedinya muncul seorang kakek tua yang berkata,
7: "Limparan, anakku, karena bumi atau makhluk halus banyak sekali yang menggoda. Oleh karena manusia mudah tergiur nafsu bumi. Karena itu, kau kusuruh bersemedi di sini. Oleh aku takut kau nanti diperbudak nafsu bumi. Bangunlah, sadarlah, hentikanlah tapamu. ini waktunya kau merantau, mengamalkan ilmu yang aku beri. Carilah di situ kedamaian. Pergilah Limparan, pergilah Limparan. Sebagai bekalmu, ini aku berikan seruling sakti. Pergunakan seruling ini untuk menjaga dirimu dalam keadaan bahaya, dan gunakan untuk jalan kebenaran.
8: Cucu pamit, Kek. Cucu pamit meninggalkan dusun Pasemah ini.
7: Hati-hati dalam langkah. Ingat, berbuatlah kebaikan di mana-mana.
2: Suatu ketika, Dayang Turip dengan para pengawalnya menuju ke tepi Sungai Musi untuk meminta kapas dan bersenandung.
4: Panjanglah panjang, sungailah Musi. Air mengalir sampai ke Sungsang. Nasibku malang belum terkanti. Rusaklah pikiran serta melayang.
2: Tersebutlah sebuah rakit bambu betung menghanyut ke hilir Sungai Musi dengan penumpangnya hanya seorang bernama Limparan yang berasal dari daerah Pasemah dengan membawa seekor ayam berge, sebilah parang bergagang kayu munau, serta sebuah serunai atau seruling yang sakti. Lewatlah rakit tersebut melalui dusun Rengas Gemuruh atau Kinyau. Justru pada saat Dayang Turip sedang sibuk melakukan pekerjaan rutinnya sehari-hari, meminta kapas untuk bahan tenun sambil bernyanyi dan bersenandung dengan asik. Dan bersamaan dengan itu, Limparan yang berada di atas rakitnya sambil berhanyut, asik pula meniupi serunai saktinya dengan membawakan lagu yang merdu dan mempesonakan, sehingga membuat Dayang Turip terlena mendengarnya. Rakit Limparan lewatlah dusun Rengas Gemuruh dengan tenang tanpa halangan. Lalu, karena hal ini, Dayang Turip pun memanggil kakaknya.
9: Yung! Oi, Kuyung Udin! Yung! Oi, Kuyung Udin!
3: Ada apa, wahai adekku? Sepertinya ada hal penting kau berteriak keras tanpa ada senyum di rona wajahmu. Ada apakah adikku yang cantik ini memanggil kuyungnya?
9: Aku tidak senang. Aku tidak suka. Ada orang yang sudah lancang sekali melewati tempat aku bersenandung.
10: Apa? Kuremuk tulangnya. Kuhukum dia kalau dia mengganggu kesenangan adikku nan cantik jelita. Pengawalku, tangkap orang itu.
2: Maka terjadilah perkelahian antara pengawal Samsudin dengan Limparan, dan akhirnya pengawal tersebut kalah. Dengan kesaktiannya, Limparan lalu meniup suling saktinya, sehingga Dipati Samsudin terpesona dan lunak hatinya. Maka diangkatlah ia menjadi penasihat Dipati Samsudin.
8: Aku ini Limparan dari dusun Pasemah. Saya dari jauh datang ke sini hanya sekedar lewat dan mencari ketenangan hati. Kalaupun Tuan merasa terganggu, hamba mohon maaf yang sudah lancang mengusik ketenangan Tuanku.
3: Begitu kagum aku melihat kau, wahai Limparan. Kesaktianmu tiada tanding. Bolehkah aku, Dipati Udin, mengangkatmu menjadi penasehatku? Ya, kau begitu layak jadi penasehatku.
8: Aku berjalan menuju dusun-dusun dan desa-desa dengan menggunakan rakitku. Kemana rakitku bergerak, mengalir, searah sungai mengalir. Disitulah daku menuju. Hingga hamba tiba di dusun Terengas Gemuruh ini, tak sanggup hamba menantang nasib. Seandainya hamba layak, daku abdikan untuk tuanku, kemampuanku ini.
2: Setelah peristiwa ini, ternyata diam-diam di hati Dayang Turip tumbuh cinta untuk Limparan. Ketika ia duduk sendirian di pinggir Sungai Musi, betapa terkejutnya ia akan kedatangan sosok manusia jadi-jadian berupa anjing hutan yang mencoba untuk membunuh Dayang Turip. Tapi sebelum anjing hutan tersebut menggigit tubuh Dayang Turip, muncullah Limparan dan terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Limparan. Betapa senang hati Dayang Turip karena ia telah terlepas dari bahaya. Dengan rasa cintanya, Dayang Turip pun menyatakan perasaannya kepada Limparan.
4: Rakit bambu dari Lahulu, singgah berhenti di tepian. Alangkah senang di dalam hatiku yang menolongku, rupanya Huyung Limparan.
8: Sengaja berdagang membawa rakit berisi sayur dan tembakau. Sungguh tak baik jika putri Dayang Turip sendirian. Banyak binatang buas yang bisa merusak kecantikan tuanku.
4: Seandainya kita bersatu hati, ku harap ini bukanlah suatu mimpi. Kalaulah bulan pasti berkawan malam, kalau sejodoh, inilah yang jadi harapan.
2: Suatu ketika, datanglah seorang pemuda yang bernama Bujang Piamang, berniat untuk menjadi pengawal dari Depati Samsudin.
11: Niat hati naik perahu, meninggalkan dusun sampai ke Semenanjung. Niat hati hamba ingin menjadi pengawal tuanku. Kiranya dapat diterima niat baik hamba.
2: Tapi sebelum niat itu tercapai, ia harus berhadapan dulu dengan Limparan untuk mengetahui sebatas mana kekuatan Bujang Piamang. Setelah terjadi perkelahian, ternyata keduanya sama-sama tak terkalahkan. Dan akhirnya, Dipati Samsudin mengangkat Bujang Piamang untuk menjadi panglima perang. Untuk mewujudkan terbentuknya satu marga, diundanglah kepala-kepala kelompok di pedalaman, yaitu Dipati Kuto Pelangas, Dipati Manting, Dipati Ajan, Dipati Pagar Bunga. Mereka diajak secara damai untuk pindah dan bertempat tinggal di tepian Sungai Musi.
12: Tidak senang kami bersatu. Lebih baik dusun jauh dari orang yang tak sehati.
8: Tiada maksud memaksa. Kami hanya mengajak membangun dusun biar besar dan kelak akan ramai. Berkumpul bersama di dusun Ngulak.
12: Niat hati baik tuanku, kami tiada setuju. Lebih baik mengasingkan diri. Tidak berkumpul tidak apa-apa. Beginilah kami, tak mau diatur dengan peraturan kalian.
2: Namun, Dipati Pagar Bunga tidak mau bergabung, sehingga terjadilah perkelahian antara Bujang Piamang dengan Dipati Pagar Bunga. Bujang Piamang pun belum bisa menandingi Dipati itu. Maka, Limparan pun meniup rulingnya hingga Dipati tersebut menyerah dan mau untuk bergabung dalam dusun itu, yakni Dusun Mulak. Setelah melewati masa perjuangan yang cukup panjang dengan banyak memakan korban yang berguguran, akhirnya berdirilah dengan mantap sejumlah dusun-dusun di sepanjang Sungai Musi, yaitu Dusun Mulak. Sebelah hulu terdiri dari Dusun Prabu Mulih, Dusun Air Balui, Dusun Nganti, dan Dusun Munang. Sebelah hilir terdiri dari Dusun Kemang, Dusun Kebang, Dusun Serekah, dikenal dengan nama Marga Sanga Desa. Akhirnya, Dayang Turip meminta kakaknya Dipati Samsudin untuk merestui hubungannya dengan Limparan. Dipati pun menyetujuinya dan mereka pun hidup damai. Marga Sanga Desa pun terbentuk setelah kejadian tersebut, yakni kira-kira tahun 1750 dan berakhir secara resmi pada tahun 1984, yang berarti telah berumur kurang lebih 234 tahun. Sanga Desa, atau yang berarti 9 desa yang meliputi dusun-dusun, Dusun Mulak sebagai ibu kota, Dusun Munang, Dusun Penggage, Dusun Jut, Dusun Nganti, Dusun Air Balui, Dusun Terusan, Dusun Kemang, dan Dusun Keban. Legenda Limparan dan Dayang Turip. Sejarah Marga Sanga Desa.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara, Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh.

0: dari atas sebuah pohon. Namun, karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju, sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak?
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

99,2 FM Pro 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Ya, satu single miliknya Indah, Nyiramku di Tiu, masih akan hadir ke ruang dengar Kanti-Kanti di malam hari ini tentunya, setelah satu artikel aksi pamer gaji ke-13 yang viral di media sosial saat ini berbuntut panjang bagi 4 aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Jambi. Menyikapi kegaduhan tersebut, pemerintah Kota Jambi bergerak cepat dengan berencana memanggil para ASN yang diduga terlibat di dalam video pamer tersebut. Sekda Kota Jambi, Aridwan, menegaskan pihaknya tengah menelusuri kebenaran video tersebut guna meminta klarifikasi langsung dari oknum ASN yang bersangkutan. Ridwan menyayangkan aksi tersebut dan mengingatkan kembali bahwa esensi dari gaji ke-13 sejatinya adalah instrumen penunjang kesejahteraan ya, bukan untuk ajang pamer di jagat maya. Menurut Ridwan, gaji ke-13 ini diberikan pemerintah untuk membantu kebutuhan pegawai, terutama biaya pendidikan anak-anak dan kebutuhan keluarga lainnya. Menilai aksi pamer nominal tunjangan di dunia maya sebagai tindakan yang tidak bijaksana, pihak pemerintah Kota Jambi tidak tinggal diam tentunya. Sebanyak 4 aparatur sipil negara yang terindikasi terlibat di dalam video viral tersebut segera dipanggil guna mendapatkan teguran serta edukasi terkait etika digital. Ridwan menekankan bahwa nominal gaji ke-13 untuk ASN golongan 2 dan 3 sejatinya tidak terlalu besar ya, sehingga sangat tidak etis jika dijadikan konten pamer atau ajang unjuk diri di jagat maya. Soalnya gajinya kecil ya. Kalau golongan 3 atau 2 itu bervariasi. Ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta rupiah. Ya mau beli apa gitu kan. Langkah ini tentu diambil bukan sekedar sebagai sanksi ya, melainkan bentuk pembinaan nyata dari pemerintah Kota Jambi agar para aparatur sipil tetap menjaga marwah profesi dan lebih bijaksana saat bermedia sosial. Mengenai potensi sanksi yang akan dijatuhkan, dikatakan oleh Ridwan, pemerintah daerah tidak ingin gegabah dan memilih untuk mendalami serta mengkaji lebih jauh duduk perkara kasus tersebut ya. Menurutnya tidak menutup kemungkinan persoalan itu dibawa ke ranah Majelis Kode Etik ASN apabila ditemukan adanya pelanggaran. Video yang memperlihatkan sejumlah ASN berseragam diduga memamerkan gaji ke-13 itu hingga kini masih menjadi perbincangan di media sosial. Pemerintah Kota Jambi menegaskan akan mengedepankan pembinaan sembari menunggu hasil pemeriksaan terhadap ASN yang diduga terlibat di dalam video tersebut.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tahu gue juga.
1: Pada marah ini pasti kita.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Karapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

0: 99,2 FM Pro 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Ya, ganti-ganti situasi di kawasan Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat mendadak mencekam ya pada hari ini. Ribuan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil yang hendak menggelar aksi unjuk rasa tertahan dan dicegat aparat gabungan di depan gedung UOB. Massa yang menyemut membuat arus lalu lintas lumpuh total. Berdasarkan pantauan media yang ada di lokasi, barikade ketat diterapkan oleh aparat keamanan untuk membendung laju massa. Pihak kepolisian bersiaga penuh menjaga baris pertama, sementara personil TNI dengan seragam hijau loreng khasnya itu berjaga ketat di lapis kedua. Aksi saling dorong yang cukup sengit sempat pecah antara petugas kepolisian dan massa aksi yang mencoba merangsek maju. Akibat ketegangan ini, sejumlah kendaraan roda 4 sempat terjebak di tengah-tengah kerumunan massa yang terus memadat. Ya, ganti-ganti silakan untuk malam hari ini diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Minang di 0811-6707-9920. Halo Pro 4 malam. Halo. Iya, dengan siapa ini ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa kak?
1: Bikin gak masuk.
0: Masuk, pasti masuk, masuk ya. Iya dong.
1: Boleh pinjam lagu, lagu apa?
0: Ini malam ini hari apa sih? Ini hari Rabu ya?
1: Malam Sabtu.
0: Oh malam Sabtu, oh iya ya, kita.
1: Iya lagu itu kan?
0: Iya lagu Minang sih kak.
1: Minang ya?
0: Iya.
1: Aku pinjam lagu ya.
0: Boleh kak, lagunya apa kak?
1: Lagunya apa ya? Apa ya? Kalau saya ya. Sudah
0: dihafal-hafal
1: loh.
0: Apa? Sudah dihafal-hafal tadi?
1: Udahlah.
0: Oh, berarti kan...
1: Maksudnya minta diri, kayak gitu.
0: Apa coba?
1: Apa sih? Makanya lupa.

0: Iya, yang itu enggak ada ya.
1: Adesa Dewa?
0: Adesa Dewa.
1: Iya.
0: Tadi punya sini tuh. Adesa Dewa.
1: Adesa Dewa ada.
0: Adesa Dewa aja.
1: Siap, Kak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Salam semuanya.
1: Yoi.
0: Makasih yo.
1: Oke, Kak Butet, sehat-sehat terus ya.
0: Amin.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ganti-ganti sana-sana sagalonyo nih. Aha, yang mau ikutan gabung di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Minang, silakan di 0811-6707-9920 sampai jam 11 malam ya. Halo, selamat malam. Rancak Bana.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Alimin.
2: Iya.
1: Alhamdulillah baik sekali malam hari ini. Bang Alimin gimana?
2: Alhamdulillah baik juga. Sehat juga alhamdulillah.
1: Oke, kirain kepanasan.
2: Enggak, kedinginan tadi hujan
1: dong. Oh, hujan. Jam berapa tadi hujannya?
2: Jam 4 kan, Bang.
1: Jam 4. Cukup lama hujannya?
2: Ya, lumayan dah.
1: Lumayan ya, waduh, di tempat saya malah panas ya, sampai sore, sampai malam malah.
2: Iya.
1: Ya, syukuri aja lah kalau begitu ya Bang ya.
2: Iya, bersyukur juga ya.
1: Siap. Nah, lagunya, lagu Minang ini Bang, mau lagu apa Bang?
2: Lagunya Bakure, Mangkok Kemakan.
1: Apa?
2: Bakureh mangkok kanakan.
1: Bakureh
2: mangkok kanakan ya.
1: Oke, baku ntar ya, bakureh mangkok
2: tamakan.
1: Mangkok tamakan. Oke, ya. Lagunya mau disalam-salamnya buat siapa?
2: Ya, buat Dea, selamat malam, selamat berbuka, semoga selalu sehat ya.
1: Iya.
2: Salamnya baik deh galau-galaunya ya. Tanpa terkecuali kadonyo.
1: Siap.
2: Tanpa terkecuali pada ada Kak Butet ya, selamat malam juga ya. Beristri tercinta lagi istirahatnya.
1: Iya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silahkan kembali di 0811-6707-9920 ya. Selanjutnya ada siapa nih? Halo.
3: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Sama Putra RTM.
1: Putra RTM di Sengeti ya?
3: Iya.
1: Lagi sibuk apa malam hari ini?
3: Lagi keringinan, habis diguyur hujan tadi, Bang.
1: Wah, enak ya bisa diguyur hujan, kita di sini malah panas banget gitu loh.
3: Ya, tapi kita syukuri apa adanya, Bang.
1: Ya iya dong. Oke lah, Putra RTM di Sengeti ya. Mau salam-salam dulu atau lagunya dulu?
3: Mau nanya dulu.
1: Apa? Apa?
3: Mau nanya dulu.
1: Sebentar, apa tadi?
3: Mau nanya dulu.
1: Mau nanya apa?
3: Kabar apa gimana?
1: Kabarnya baik lah, alhamdulillah. Bisa hadir kan menemani Kanti-Kanti malam hari ini ya?
3: Iya Bang.
1: Terus lagunya apa nih? Lagu Minang.
3: Oh, lagu Minang loh ya.
1: Iya, ini kan malam Sabtu ya.
3: Iya,
1: apa tuh?
3: Lagu dari Fauzana.
1: Fauzana?
3: Iya Bang.
1: Judulnya?
3: Kawan.
1: Kawan?
3: Kawan.
1: Oh, kawan Sayo.
3: Iya, Bang.
1: Oke, ya samperinnya buat siapa nih, Putra?
3: Salamnya buat Abang, kesehatan selalu, Bang ya.
1: Amin.
3: Buatnya yang sudah masuk aja, Bang.
1: Tadi tuh baru ada dua ya, Kak Butet sama Bang Alimin tuh.
3: Oh. Buatnya Kak Butet dan Bang Alimin beserta istri tercintanya, sama ya.
1: Amin.
3: Buat semuanya sekarang ya.
1: Yoi.
3: Ben Salyu Kompat selam sehat dan salam salam dari kita Bang ya.
1: Oke deh.
3: Terima kasih Bang ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti tahan dulu ya untuk di line telepon ya.

Kita simak dulu nih, ada Adesa Dewa, Samanja Ayatiado, terus Danti ada Odi Malik, Bakureh Mangko Kamakan, dan juga Fauzana ya, kawan saya. Bunda Nadia tahan dulu, kita simak dulu lagu hiburan untuk ganti-ganti.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma. Ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Yuk, ganti-ganti tentunya masih diapresiasi Buda Yukito dengan lagu-lagu Minangnya. Silakan kembali di 0811-6707-9920 ya. Tiga lagu tadi udah kita simak. Silakan kembali. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Bang Andri.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Bahasa Bana udah.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Iya. Bana udah.
0: Hah?
1: Tanang awak dengannya.
0: Iyo, alhamdulillah. Rancak mana? Malam iko, malam esok.
1: Bunda dapat lagu dak?
0: Dapat. Lagunya lagu apa, Bunda? Bunda
1: lagunya, Bunda minta lagunya.
0: Apa tuh? Eh,
1: Pabuk Zarah Kawan.
0: Ah, ulang ya.
1: Padiah.
0: Padiah.
1: Garah.
0: Darah.
1: Garah.
0: Oh, garah. Padiah garah.
1: Zarah Kawan.
0: Padiah Garah ya. Oh, Garah Kawan. Oke. Okay. Ada lagunya Bunda, buat siapa lagunya?
1: Ya. Salamnya Bunda Uda Andre, salam lain, salam lebat juga Bunda.
0: Iya.
1: Semangat Bunda.
0: Heeh. Oke,
1: siapa kali ya, Bunda? Itu pulang hati-hati ya, Bunda.
0: Oke.
1: Lalu makan, Paula ketika makan lain, makan malam.
0: Makan apa itu?
1: Makan ada kirimnya dari Anda, ada rendang, ada gulai.
0: Weh, lama banget.
1: Ada jengkol.
0: Wah, lama banget ya kalau ada sambal jengkol ya. Lama
1: mana kirim ya, Bang Andri.
0: Oh.
1: Iya, dari kebantuan ngirim, kebang alim minggu, lagi makan ya.
0: Iya lah, nanti belum tentu saya ke sana kan. Nah, mending dimakan, bila Bunda.
1: Iya, aku banyak lagi ke situ lah.
0: Ah, ya, oke, oke. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Salam balun dong.
0: Oh, mau salam dulu. Kirain mau
1: salamnya Bu Nidalin itu lagi mantap hidangannya, terus ada rebusan lawan amar bakun, kacang, mahajum dan iga.
0: Iya.
1: Putra RTN, Putra Pulau Tiga, Putra Bandung, Haji Adi, terus ada mungkin Antara Yusuf, Tabisa, Sabola, Udesila, Udesalia, Naila, Tiro, Anita, Wadun, Kas, adanya lah, Andre.
0: Iya, iya, oke.
1: Okay. Ya, ada lagunya ya.
0: Lagunya udah siap, Uni.
1: Tunggu, terima kasih ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ganti-ganti di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabar Bang Andre?
0: Alhamdulillah baik. Bang Amar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi ngapain ini?
2: Lagi duduk santai dari tadi dan mencet belum masuk.
0: Ini lagi di ruang tamu di atas pohon apa di atas genteng apa di mana nih, Bang?
2: Di ruang tengah.
0: Hah?
2: Ruang tengah.
0: Oh, di ruang tengah. Enak ya?
2: Iya, sambil nonton TV pula.
0: Sambil dengar radio.
2: Iya.
0: Ah, ada lagu ininya, lagu apa ya? Lagu andalan itu, Janji, lagu Minangnya.
2: Janji Ka Janji.
0: Janji Ka Janji.
2: Iya.
0: Ah, itu namanya banyak janji itu kalau macam itu.
2: Janji. Itu belum tepat.
0: Iya, Janji Ka Janji. Buat siapa lagunya nih?
2: Lagunya buat Pak Ade macam gak selalu ya.
0: Buatnya
2: baru di dalam Saudi yang kemana dia bernama juga.
0: Iya.
2: Pak Emang yang juga bernama Kak Butet, Pak Tawe, Mak Anji Tari CS.
0: Oke.
2: Pak Ani Husin Aura juga sudah Pak Lima, Pero. Paknya Topan, Paknya Nelly, Pak Dula Basawan, Mas Putra Pulau Kijang, Bang Musi Usri juga, Pak Romlan, Pak Armi juga, Putra ETM, Paknya Budi Sila, Mama Sipri, Paknya satu lagi ya, Mbak Yasi, Hendusnya Ismi, Mbak Yasi juga, Paknya Anissa, Paknya Sina, Bang Jun, Paknya Mbak Ujang juga, buatnya Manisa Karawinata, buatnya Hana Yusuf, buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Tak bisa bahasa Minang.
0: Cici apa ya? Apa ya sedikit-sedikit.
2: Nah, kami tidak bisa bahasa Minang.
0: Oh sama, saya juga tidak bisa. Cuma cemana ya, bisa ngerti-ngerti dikit lah, bang. Oke. Okay.
2: Tidak cuma juga. Lagunya ada.
0: Lagunya ada. Tadi lagunya ini kan usah.
2: Janji ke janji.
0: Janji ke janji ya.
2: Iya.
0: Siap, sudah ada lagunya bang.
2: Iya, buat Mbak Ayang juga, buatnya Atis Ija, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ganti-ganti di malam hari ini untuk apresiasi budaya kita bahasa Minang gitu. Keluarkanlah kalau bisa ya dak. Halo malam.
3: Malam juga.
0: Malam dengan Bang Abdullah ya.
3: Ya,
0: Andrea. Iya, udah tutup warungnya bang?
3: Udah. Iya.
0: Oke, lagi santai aja malam hari ini.
3: Iya, lagi santai.
0: Lagi rindu dengan lagu apa nih, lagu Minangnya?
3: Lagu Minang, O Ama we.
0: Apa?
3: O Ama.
0: O Ama. O Ama, oh rindu, lagi rindu sama emak ya?
3: Iya,
0: bantu mama. Iya deh, lagunya buat siapa ini?
3: Untuk semuanya aja, Mas Andrea. Mas Andrea, Mbak Tugas, ya selalu, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau begitu ganti-ganti kita simak dulu ya. Untuk yang pertama ini ada Pepi Grace featuring Fat Barber ya dengan Padiah Garah Kawan, terus juga nanti ada Janji Ka Janji, kemudian dilanjutkan dengan Ama Oi Ama, tentunya di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Minangnya.

Hai, perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi, satu hal yang membuat aku sangat bahagia. Ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borom nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jadi pergi nggak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no.
4: Belum ada.
5: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
6: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini, Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
5: Ajo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
9: rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
10: Apresiasi budaya.

0: Ya, nanti kita lanjut lagi ya di 08 11 6707 9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda, masih sakit?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sakit?
1: Baru jago lalo.
0: Oh, baru bangun tidur.
1: Habis isap blek bobo dianya.
0: Apanya yang moga?
1: Habis sholat isya langsung tidur ketidur.
0: Oh, belum diisi bensin sih jadi mogok langsung tidur ya?
1: Enggak, sekarang malam jarang makan.
0: Oh iya sih.
1: Yang aja makannya nasinya tadi jam berapa ya? Jam 3.
0: Jam 3 sore makan nasi ya?
1: Udah pagi udah sarapan sih, sarapan terkendel.
0: Iya sih, kalau usia sudah semakin bertambah, kalau makan malam tuh bahaya juga nanti ya Bunda.
1: Kurang sekarang malam, kurang Mas Andre. Oh, udahlah ya.
0: Jadi kalau malam, kalau misalnya nggak bisa tidur gitu kan, biasanya orang kan makan gitu kan, kalau Bunda ngapain nih?
1: Nggak lapar lagi, udah kenyang malah.
0: Udah kenyang ya. Oh. Ya,
1: ini dimana ada buah nih?
0: Ah, makan buah memang bagus sih.
1: Pisang.
0: Oh, makan pisang.
1: Kalau pisang mah ada pernah ketinggalan sama pisang sama kates.
0: Iya, kates California ya?
1: Kates, iya, kates buah California.
0: Wih, mantap. Tapi kalau
1: kita beli pir,
0: iya,
1: kates.
0: Iya, kalau pisang jangan banyak-banyak, Bunda.
1: Kenapa?
0: Ntar naik-naik ke pohon kalau kebanyakan makannya.
1: Enggak, pokoknya ada buah aja tiap hari.
0: Oh, gitu ya, harus ada buah ya?

0: Beragu baik.
1: Dalam balaki mencari laki.
0: Iya.
1: Oh iya, ada Misra Mola ya. Buat
0: enak
1: siapa?
0: Lagunya itu.
1: Atau mau versi remix Minangnya?
0: Remix.
1: Oh, remixnya boleh. Yuk, silakan.
0: Ibu, kasadonya lah salam-salam.
1: Iya.
0: Iko matra tinggal di mawar lagi yo.
1: Jangan tidur dulu. Nanti macam mana lagunya kalau diputar?
0: Bukan tidur.
1: Lalo tuh beda sama tidur.
0: Lalo kan tidur.
1: Nah itu
0: cuma
1: nanti.
0: Kalau bahasa Minang kan lalo.
1: Nah itu Tia. Nanti kalau bunda tidur, lagunya siapa yang dengerin?
0: Yang dengerin bunda.
1: Emang bisa sambil tidur dengerin lagu?
0: Kan di belakang mata tinggal 5 watt lagi.
1: Oh, iya deh.
0: Kalau udah jago lalo, mau lalo lagi lah, mau 1 jam baru bisa lalo lagi.
1: Oh, begitu. Iyalah, terus. Buat siapa nih?
0: Kalau ini buat kasadonya.
1: Gue
0: Andre, saya selalu lancarnya Yesus kedepannya dan sambil dengan Allah Taala.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dalam balaki mencari laki ini baru satu lagu ya. Kita cari dua penelpon lagi. Halo, malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Lagi di luar kayaknya ini.
2: Tidak lah, di rumah lah nih.
1: Oh, di mana posisinya bang?
2: Di Palmera.
1: Di Palmera. Hujan juga sore tadi?
2: Kalau sore tadi hujan pukul 4. Tapi sebentar.
1: Enak lah ya, tapi ada hujan ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Tidak mengganggu aktivitas hujannya ya?
2: Iya, sudah pukul 4 sore.
1: Oke. Lagunya apa nih Bang Hamzah?
2: Lagunya Gadis Minang.
1: Gadis Minang?
2: Iya, ada lah ya.
1: Insya Allah ada sih.
2: Salam-salamnya. Untuknya sudah Andre ya.
1: Selamat
2: malam, selamat setia, semoga sehat selalu.
1: Siap, terima kasih.
2: Untuk sadunya lo udah nan ketek tadi sebut namun enggak tanggung bawaan
1: Yuk.
2: Lagunya ada udah.
1: Ado, tenang baik. Ini ado nih, abang Hamzah.
2: Tentunya udah, selamat malam, selamat berjumpa, semoga sehat selalu.
1: Amin, makasih.
2: Nang ketek ada disebut ngomong, enggak yang ada imbuan jalan. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya rancak bana, silakan. Ayo, kati-kati di menit ke-20 dari formasi 22. Ada siapa berikutnya? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Langgamu yang rancak bana.
1: Rancak bana malam hari kau Mbak Vina.
3: Iya, udah Andre, apa kabarnya?
1: Kabarnya rancak bana.
3: Alhamdulillah.
1: Mbak Vina rancak juga ya?
3: Seketek-seketek lah bahasa Minang.
1: Iya, seketek-ketek bisa lah. Iya, Mbak Vina macam mana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah kabar sihat udah.
1: Siap-siap ya.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, hujan juga di Kampar Riau sore tadi.
3: Lagi mandung lah
1: deh. Mandung wae, yolah. Lah makan sate malam nih.
3: Lun.
1: belilah dulu sate ha.
3: Enggak.
1: Iya deh, lagunya apa nih?
3: Lagunya sate lah deh.
1: Hah?
3: Sate.
1: Iya. Mana ada lagu sate?
3: Ada lagunya.
1: Oh, ini
3: Sate goyang pargo ya.
1: Sate goyang pargo. Siap, iya, lagunya ada, ready.
3: Iya, sudah ada penyanyinya masih buset deh.
1: Betul. Lagunya buat siapa iya. Nih?
3: Selamat buat gue udah Andre Nabatuge, semoga sehat-sehat selalu dan moga rasa sudah panjang umur dia.
1: Amin.
3: Dan selalu mendengar malamku.

0: dapat sarunya dah. Alam masuk dapat sarunya dah.
1: Siap.
0: Spesialnya untuk udah anda nak bertugas. Makasih dah.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya kalau aku kurang bisa meladenin bahasa ininya bahasa Minangnya gitu ya. Aha. Tahan dulu nih Uni Ayang, kita simak dulu ya sebelum nanti Bunda Wati ketiduran nih request lagunya. Yang pertama ada Dalam Balaki Mencari Laki.

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum nini mama.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar
1: Buset Family
0: mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Moi lah Bali baju rayo.
2: Alun Pak.
3: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
4: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
3: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.
5: Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.
6: Mel, Mel! Kita jadi pergi nggak nih?
7: Jadi dong! Tunggu ya, aku siap-siap dulu.
8: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ih, dasar. Ribet banget tuh orang.
7: Oke, aku udah siap nih. Yuk! Cus.
6: Buset dah, berat banget tas kamu Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya?
8: botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga Meli, gak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
7: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
8: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
7: Terserah.
2: Oh no.
9: Pro 4 99,2 FM.

0: Yuk nanti kita lanjut lagi ya di 46 menit dari formasi 22 dengan apresiasi budaya kita lagu-lagu Minang. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Malam. Kenceng.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Mbak Vero, sehat?
1: Sehat, baik-baik saja.
0: Lagi di mana?
1: Hatimu.
0: Masa sih? Di mananya tuh? Kok enggak ada nih?
1: Hatimu.
0: Yang mana ya? Hatiku yang mana?
1: Di mana, Mas?
0: Ya, perasaan aku cari-cari enggak ada nih di hatiku. Di hatiku cuma ada istriku. belum ngantuk?
1: Belum, nungguin.
0: Ngapain nungguin aku?
1: Request lagu lah.
0: Oh gitu, ya lagunya apa?
1: Lagunya, aku coba lagu Cinta Bajauhan.
0: Cinta Bajauhan?
1: Iya, dari Wilfi.
0: Cinta Bajauhan ya. Lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya buat Mas ya, selalu.
0: Oh dari Milvi ya lagunya ya?
1: Iya.
0: Oh siap, oke.
1: Lagunya hati Mas ya.
0: Terus apa lagi?
1: Langsung pulang.
0: Jangan mengampir ya.
1: Iya.
0: Kalau aku mampir kayak mana?
1: Ya nggak apa-apa.
0: Cia, jangan ah. Jangan. Ntar apa ya? Ntar terjadi hal-hal yang diinginkan.
1: Hai. Emangnya
0: diinginkan
1: Mas?
0: Ya aku kalau malam-malam gini pinginnya makan mie gitu kan, direbus pakai telur, wah enak banget.
1: Dicabe ya Mas?
0: Dicabein, sedap bener tuh. Aku ya.
1: Tapi enak tuh Mas.
0: Tapi bener loh Mbak Vero, aku 3 malam belakangan ini tuh kalau malam-malam gini pasti dimasakin mie sama istri.
1: Enak lah
0: itu. Iya.
1: Tapi enak pakai sawi hijau juga enak Mas.
0: Kalau pagi ya makannya enak tuh ya.
1: Ya.
0: Sawi hijau terus dikasih bawang putih, bawang merah. Aduh, sedap bener dah.
1: Enak banget. Ya, Mas itu yang
0: apa?
1: Kan aku mau salam reporter tadi.
0: Salam buat siapa?
1: Salam yang udah masuk tadi ya. Buat Amar. Bang apa? Mbak Nadia Purnama, Cik Rusli, Datuk Pijan, Semar, Putra Pulau Kijang juga. Bang Ajung, Bang Iing Simpul, buat Ajeng, selamat malam, Wak Udin juga, buat semuanya lah Mas ya. Lagunya ada kan?
0: Lagunya tadi Cinta Bajauhan ya?
1: Cinta Bajauhan.
0: Ya ada, lagunya udah siap.
1: Antara aku dengan Mas.
0: Apa? Antara kita tuh ada apa sebenarnya?
1: Ya udah lagunya ditunggu.
0: Jangan ngada-ngada, ntar aku pulang gak dibukain pintu ini.
1: Itu lah yang aku mau.
0: Waduh, bahaya.
1: Cinta juga ya, selamat malam Cinta.
0: Iya.
1: Bang Andi Cakra Winata juga. Bang Bahori.
0: Iya.
1: Buat Bang Abu Rohim, Kalimantan Timur. Buat Pina juga tadi ya.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu Mas.
0: Siap, ditungguin aja ya.
1: Buat Mas.
0: Oke.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Jangan. Jangan apa?
1: Jangan macam-macam.
0: Jangan, iya, oke, siap. Nanti aku.
1: Terima kasih ya, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vero Transito. Yuk, silakan kembali buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar udah?
0: Alhamdulillah baik Uni.
2: Alhamdulillah. Minta tolong.
0: Apa lagunya?
2: Cabiak di dalam.
0: Cabiak?
2: Iya di dalam.
0: Cabiak di dalam itu artinya apa tuh, koyak di dalam?
2: Betul.
0: Wah cabiak apanya yang koyak? Hatinya. Oh, pernah disakiti gitu ya Uni ya?
2: Tidak, itu kan sebuah lagu.
0: Nah, sebuah lagu, iya. Cabiak di dalam ini mau versi siapa nih? Ada Roje Firdaus atau Diva Awalia?
2: Diva aja juga.
0: Oh, Diva. Oke deh, buat siapa lagunya Uni?
2: Malam untuk semuanya aja. Malam buat Pak Mak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Singkat, padat, dan cepat banget. Yuk, silakan. Masih di 51 menit ya dari formasi 22. Halo, selamat malam, Atuk.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Tuh, belum ngantuk, Tuk?
3: Belum.
0: Aku udah ngantuk banget nih, Tuk.
3: Dari tadi keriting.
0: Iya, lagunya kan belum siap ya tadi ya.
3: Kayak lagunya ya.
0: Apa tuh?
3: Rumah Gadang.
0: Rumah Gadang.
3: Iya.
0: Segadang apa tuh?
3: Gak tau lah Rumah Gadang.
0: Ya aku pengen tahu rumahnya segadang apa gitu. Rumah gadang. Rumah siapa yang gadang tuh?
3: Rumah orang gadang lah.
0: Nah, ini maunya lagu ini ya? Oh, vokal grup ITP ya?
3: Iya.
0: Ah, siap. Oke, lagunya buat siapa tuh?
3: Ya, lagunya pernah buat Mas Andre ya.
0: Iya.
3: Selamat tugas-tugas selalu sehat nih sama keluarga.
0: Jadi
3: gue buatnya Mbak Vero tadi, makasih senggolannya.
0: Terus
3: juga buatnya Mbak Eka, buatnya Mbak Aurel juga, kakak Budet. Terus buatnya Budi Sila, Mang Ajum juga.
0: Iya.
3: Pokoknya buat semua-semuanya lah ya. Salam kopo aja semuanya.
0: Oke.
3: Terima kasih waktunya, Mas Andre. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Atuk Pijan ya. Udah 3 lagu yang masuk nih buat ketik-ketik yang masih mau nelfon, silakan aja ya. 08 11 670 79920. Kalau enggak ada juga ya udah kita simak lagunya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Anita ya.
4: Iya, akhirnya masuk juga hari kering.
0: Iya, udah ngantuk banget nih Mbak.
4: Iya, udah terguling-guling.
0: Udah terguling-guling, udah terguling-guling kesana kemari ya.
4: Udah terguling-guling. Oh. Matanya merem, kupingnya tapi masih dengar.
0: Oh, begitu, iya deh. Mau lagu apa?
4: Apa kabarnya, Bang Andre?
0: Alhamdulillah, aku baik banget.
4: Baik banget ya, alhamdulillah.
0: Iya.
4: Lagunya bang.
0: Lagunya apa? Mbak Anita sehat juga tapi kan?
4: Sehat sih, tapi sedikit agak flu bang.
0: Oh, kepanasan kali ya?
4: Ini cuaca bang, ini berubah-ubah gitu kan, udah 2 hari ini gila.
0: Iya. Iya, karena banyak orang yang beranggapan kalau kita flu tuh karena dingin, enggak juga. Kalau kalau panas juga bisa dingin ya kan? Bisa demam ya kan?
4: Ini karena apa? Pilotnya itu meler gitu, netes sendiri.
0: Ada orang terdekat di situ disuruh sedot aja hidungnya.
4: Buset.
0: Iya, aku tuh keinget anak-anak kecil kan kalau pilek kan disedot tuh. Enggak, rasanya gimana tuh ya? Rasanya gimana tuh ya?
4: Kalau anak kecil ya mungkin.
0: Mm-mm.
4: Ini ingat orang tuh.
0: Ya kayaknya asin-asin enak tuh kayaknya.
4: Jadi nolek mata gua.
0: Ya. Lagunya apa Mbak Anita?
4: Lagunya Diva Aurel bang.
0: Hah?
4: Diva Aurel.
0: Judulnya?
4: Judulnya Indang Solo.
0: Pindang?
4: Iya, Indang Solo.
0: Oh, Indang Solo.
4: Juga Diva Aurel.
0: Indang Solo ya. Sebentar. Ya, boleh deh lagunya mau disamperin buat siapa?
4: Buat semuanya aja deh. Udah gabungan dari tadi sampai akhir nih ya bang ya.
0: Yoi.
4: Salam kompak selalu pokoknya. Buat abang Andri juga sehat selalu.
0: Siap, makasih.
4: Tetap jaga kesehatan.
0: Ntar
4: pulangnya hati-hati.
0: Ada lagi?
4: Udah itu aja lah.
0: Oke deh, makasih.
4: Ya, makasih ya Bang Andre.
0: Iya, sama-sama Mbak Anita.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tinggalkan Mbak Anita di Sungai Toman ya. Ini udah ada 3 lagu ya. Cinta Bajauhan, Cabia di Dalam, Rumah Gadang, terus ada Diva Aurel, Indang Solo. Oke, untuk yang pertama kita simak dulu Cinta Bajauhan.

0: Sahabat Budaya, situs Candi Solok Sipin yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sungai Putri, ditemukan oleh seorang Belanda yang pernah berkunjung ke daerah Jambi. Hal itu berdasarkan dari tulisan yang terdapat pada arca Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Situs ini berasal dari periode klasik Hindu-Buddha, dan di situs ini juga ditemukan sebuah arca Buddha yang terbuat dari batu pasiran atau sandstone setinggi 1,7 meter, yang digambarkan dalam posisi berdiri memakai jubah. Kemudian juga ada dua buah makara, sebuah lapik dan sebuah stupa. Arca dan makara sekarang ini tersimpan rapi di Museum Negeri Jambi. Dan di salah satu makara tertulis angka tahun 1064 Masehi. Kondisi situs ini pada saat ini semakin terhimpit oleh pemukiman penduduk dan hanya beberapa saja yang dapat diselamatkan.
1: Wah, Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
2: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
2: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
2: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
2: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
3: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

teruslah berlari mengejar mimpimu hingga suara cemoohan itu berubah menjadi tepuk tangan. Budaya mempersatu bangsa bersama RRI Pro.

0: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.

Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

0: A'a.
1: Bugah yuk. Netepan subuh lah.
0: Ya neng. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, segarnya tubuhku. Botolnya buang sini aja, soalnya tempat sampah jauh banget. Alfi, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
1: Biarkan aja, Bu. Nanti kan ada yang membersihkannya.
2: Tidak boleh berpikir seperti itu, Nak. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Mari jaga kebersihan lingkungan.

Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua. Tolong

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.
3: A'udzubillahi

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, ila akhiril ayah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat beriringan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lazimnya sebuah perjalanan tentu memerlukan bekal. Kalau kita akan mengadakan perjalanan, baik itu perjalanan yang sifatnya adalah perjalanan yang dekat ataupun jauh, maka dituntut bagi kita untuk mempersiapkan bekal. Orang yang akan mengadakan perjalanan tetapi dia tidak mempersiapkan bekal, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan celaka. Kalau kita mau pergi keluar daerah, kita tidak mempersiapkan bekal, baik itu dalam bentuk materi, baik itu dalam bentuk uang atau segala macamnya, maka kita akan kesusahan di dalam perjalanan kita tersebut. Begitu juga dengan akhirat, begitu juga dengan kehidupan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ternyata kita seorang muslim harus menyediakan bekal dalam kehidupan kita, dikarenakan hidup ini bukanlah akhir, bukanlah segala-galanya, karena hidup tentu akan sampai kepada batasnya, dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanya perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat yang penuh dengan yang banyak dan lama nanti akan kita jalani. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbekal. Kata Allah, watazawwadu fa inna khaira zati taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takutnya kita kepada Allah. Sebaik-baik bekal itu takwanya kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu semakin banyak bekal yang kita persiapkan untuk akhirat nanti, semakin mantap pula kita berjalan menuju Allah nantinya. Akan tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mempunyai bekal, maka akan semakin susah ketika kita nanti akan menghadapi alam yang ada setelah alam yang fana ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalaulah sekarang kita banyak mempersiapkan bekal yang sifatnya hanya keduniaan saja, banyak dari kita memikirkan ketika kita nanti, ketika kita sedang hidup ini, untuk memperbanyak takatsur, memperbanyak harta benda kita untuk kehidupan, untuk waktu yang akan datang, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keturunan kita. Terkadang kita lupa sesungguhnya semua yang kita persiapkan saat ini itu tidak akan ada gunanya nanti ketika kita sudah sampai batas hidup kita di dunia ini. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ketika dia meninggal, maka yang pertama mengikuti dia adalah hartanya dan keluarganya, kemudian yang terakhir adalah amalnya. Hartanya akan dua meninggalkannya, dan hanya satu yang akan tetap kepada dirinya. Harta, keluarga itu akan meninggalkannya, dan yang akan mengikutinya adalah amalnya. Kalaulah amal itu adalah amal yang baik, yang banyak kita perbuat, ataupun kebaikan yang banyak kita perbuat selama hidup di dunia ini, maka itulah nanti yang akan menerangi kehidupan kita ketika kita berada di alam barzah. Akan tetapi ketika amal itu tidak mencukupi, maka kegelapan zulumatil qabri yang akan kita dapatkan ketika kita berpisah dalam alam dunia ini. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia kita harus memiliki bekal. Terlebih lagi ketika kita nanti akan menuju alam akhirat, tentunya harus banyak, lebih banyak lagi bekal yang harus kita persiapkan. Dan bekal itu bukanlah hanya bekal materi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang cerdas itu adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah itu adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dan lainnya. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal. Orang yang rendah diri ketika berhidup di dunia ini, ketika hidup di atas dunia ini, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah kematian. Karena bagaimanapun kematian itu adalah sebuah kelaziman. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang memiliki ruh pasti dia akan, atau orang yang memiliki jiwa pasti dia akan merasakan mati. Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan ada batas dalam kehidupannya dan pasti akan merasakan kematian. Dan orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah matinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, orang yang tenggelam, orang yang lemah itu adalah orang yang tenggelam, orang yang senantiasa mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai orang yang lemah. Lalu pendengar RRI yang dirahmati Allah, harus apakah yang kita perbuat dalam rangka kita mempersiapkan perjalanan panjang dalam kehidupan akhirat nanti? Hidup kita rasanya kalau sudah hidup sampai 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun itu adalah hidup yang panjang. Akan tetapi kehidupan akhirat ternyata lebih panjang lagi. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari saja dalam pandangan Allah, dalam ketentuan Allah itu bagaikan 1000 tahun selama kita bandingannya hidup kita di dunia. Jadi ketika hidup di akhirat nanti, satu hari di akhirat itu bandingannya kalau kita hidup di dunia ini adalah 1000 tahun. Begitu lamanya, betul panjangnya perjalanan yang bakal kita hadapi. Maka oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, semasih ruh melekat pada jiwa kita, persiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang ini yang digambarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah senantiasa kita mengerjakan amal-amal yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh. Janganlah menyekutukan terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Amal saleh yang dimaksud di dalam ayat di atas, para ulama banyak mengatakan adalah perbuatan yang baik. Amal saleh itu adalah perbuatan yang baik, yang steril ataupun bersih dari riya ataupun pamer ataupun mengharapkan pujian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amal saleh, amal yang kita lakukan itu semata-mata khalian minar riya, bebas dari perbuatan riya, bebas untuk dilihat oleh manusia, bebas dari unsur-unsur yang lain. Tujuan kita hanyalah satu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan adalah kebalikan dari mempersiapkan, memperbanyak amal soleh adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, perbuatan-perbuatan yang bisa menjuruskan kita pada perbuatan-perbuatan mengumpulkan dosa. Maka kita harus jauhkan sebisa mungkin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan adalah hendaknya kita senantiasa bertaubat, kembali kepada jalur yang benar, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikarenakan bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun alimnya manusia, bagaimanapun sucinya manusia, tentu yang namanya manusia mahalul khata wa nisyan, manusia itu tidak akan pernah luput dari segala khilaf dan tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia ini, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertaubat kembali kepada jalur yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jangan nanti ketika kita sudah berumur, umur kita mendekatkan ajal, baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengakui Tuhannya adalah Allah, ketika nafasnya tinggal di kerongkongan dan itu dikatakan oleh Allah, dia

0: Allahi 100 marrah, kata Rasul, yang senantiasa diampuni, diampuni, terbebas dari segala dosa, tapi setiap hari dia beristighfar paling tidak 100 kali, kata Rasul. Apalagi kita pengikutnya yang senantiasa banyak hilaf dan dosanya, maka perbanyaklah taubat dan perbanyak istighfar untuk persiapan kita nanti menuju hari akhirat yang waktunya adalah sangat panjang sekali dan digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah.
1: Cahaya Pagi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

Doa berlindung dari dua sifat pelit dan pengecut. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari kegelisahanku, kesedihan dari ketidakmampuan dalam kemalasan, dan sifat bakhil dan pengecut dari beban hutang dan penindasan oleh orang-orang. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

sang ayah. Andai kata masa anak yang tak berulang, masa belayan hangat yang dirindukan, luput oleh kesibukan. Apa yang bisa dibeli jikalau semuanya hanya sisa? Sisa waktu, sisa pikiran, sisa tenaga, sisa perasaan. Sesungguhnya hati anak tidak pernah terbeli oleh harta sebanyak apapun. Mereka tidak membutuhkan gelar pangkat berenteng yang selalu disebutkan dan didengung-dengungkan. Mereka hanya rindu waktu. Waktu yang diberi dengan sepenuh hati. Waktu untuk ditatap dengan hati. Waktu untuk disapa dengan hati. Waktu untuk dibelai dengan hati. Waktu untuk bicara dari hati ke hati. Waktu tidak akan pernah kembali. Wahai saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan indahnya hidup, meniti kebersamaan dalam dunia ini. Jikalau ajal datang menjemput, hanya tinggal penyesalan dan penyesalan. Marilah kita berikan yang terbaik yang membuat mereka merasakan kita hadir bukan sebagai sosok pemberi harta, tapi hadir sebagai ayahnya yang memiliki hati nurani.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Jiwa yang miskin adalah jiwa yang selalu merasa kekurangan. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang-orang berada di atas kita. Tapi bandingkanlah hidup kita dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Belajarlah untuk selalu bersyukur.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariku.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. SPMB Kota Jambi libat tekan lintas sektor. Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam pelaksanaan sistem penerima murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027. Keterlibatan lintas sektor tersebut akan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan proses penerimaan siswa yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan juga bebas diskriminasi. Kabid Pembina SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zulafni mengatakan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran atau launching SPMB Kota Jambi pada 12 Juni 2026. Menurutnya, komitmen bersama yang akan ditandatangani Wali Kota, pihak Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Dewan Pendidikan, dan unsur terkait lainnya nanti akan menjadi langkah penting untuk memastikan selalu ataupun seluruh proses penerima murid berjalan sesuai dengan aturan berlaku dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan. Zulafni menambahkan persiapan pelaksanaan SPMB sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Selain melibatkan Forkopimda, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan SPMB, khususnya pada jenjang SMP yang tahun ini seluruh proses pendaftarannya dilakukan secara digital. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko, SPMB Kota Jambi libatkan lintas sektor. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman RRI .co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Jambi Pagi Iko.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti, yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Tentunya ganti-ganti di hari Sabtu weekend ini ya ganti-ganti, wah luar biasa sekali. Dan tentunya di Jambi Pagi Iko akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini.

Ya, kali ini hadir satu informasi. Kali ini Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, ini menghadiri evaluasi 10 program pokok PKK tingkat Provinsi Jambi yang digelar oleh Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tentunya ketika di dalam kunjungannya, Hesti Haris ini meninjau langsung pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dijalankan oleh TPPKK Kelurahan Simpang Nibung itu. Nah, kegiatan evaluasi ini bertujuan mengukur capaian, inovasi, serta dampak program bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, kanti-kanti kunjungan yang penuh nuansa budaya itu, rombongan disambut dengan tarian barongsai dan juga solawat. Nah, dalam sambutan dan arahannya, Hesti Haris menyoroti keberagaman agama yang berada di Sungai Nibung dan yang paling penting hidup rukun antar warga. Tentunya ia mencatat adanya keberagaman dua kelenteng, satu vihara, satu pesantren, dan dua gereja di wilayah tersebut sebagai bukti keragaman yang harmonis. Ya, ganti-ganti pada kesempatan itu, Hesti Haris juga mengapresiasi kerja keras kader PKK Kelurahan Sungai Nibung dalam menggerakkan program seperti pola asuh anak dan juga remaja, UP2K pemanfaatan pekarangan melalui hatinya PKK, dan serta program kesehatan keluarga. Tentunya ganti-ganti ya berpesan agar sinergi antara TP PKK Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten ini terus diperkuat agar program menyentuh langsung ke masyarakat. Nah, juga ganti-ganti ya pada kesempatan ini, Hesti Haris juga menyerahkan bantuan Al-Quran untuk masyarakat di Kelurahan Sungai Nibung, buku dan juga 25 paket sembako dari Basnas Provinsi Jambi. Dan itulah informasi di pagi hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, diantaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
2: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
3: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
1: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
2: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Pagi Iko. Kali ini Bupati Bambang Bayu Suseno tentunya bersama dengan Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang atau PUPRN Anjar Prabowo meresmikan jembatan Bentari di Desa Betung, Kecamatan Kumbe. Nah, jembatan sepanjang 62 meter tersebut dibangun murni melalui swadaya masyarakat dengan nilai investasi mencapai 1,55 miliar tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Peresmian jembatan Bentari menjadi tonggak penting bagi masyarakat Desa Betung dan wilayah sekitarnya yang selama ini menghadapi kendala akses transportasi akibat kondisi badan air dan lahan rawa yang menjadi karakteristik kawasan Kumpe. Dalam sambutannya, Bupati Bambang Bayu Suseno menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong masyarakat yang berhasil mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis tersebut. Ganti-ganti jembatan dengan lebar 4 meter itu dirancang untuk melayani mobilitas kendaraan roda 2, mobil ringan hingga sedang, serta kendaraan operasional desa. Proses pembangunan diselesaikan dalam waktu 4 bulan kalender dengan memperhatikan kondisi geografis tempat yang didominasi tanah gambut dengan daya dukung rendah. Untuk menjamin keamanan dan ketahanan konstruksi, struktur bawah jembatan menggunakan pondasi tiang pancang yang ditanam hingga mencapai lapisan tanah keras. Selain itu, konstruksi juga dilengkapi sistem cross bridge racing guna mengurangi getaran dan meningkatkan stabilitas bangunan. Sementara itu, kanti-kanti jembatan dilengkapi dengan lantai rata, pagar panganan atau pagar pengamanan berwarna biru hitam, marka pembatas serta elevasi yang tinggi guna mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Tentunya kanti-kanti anggaran sebesar 1,55 miliar digunakan untuk kebutuhan material, pekerja konstruksi, tenaga kerja hingga pengawasan proyek. Ya, Bupati Bayu Bambang Suseno ganti-ganti menegaskan bahwa konektivitas wilayah merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kehadiran jembatan Bentari diharapkan menjadi jalur utama yang menghubungkan pemukiman warga dengan lahan pertanian, perkebunan, serta berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Dari itulah informasi di pagi hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni, istrinya, berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Saeng Rekere, adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, diantaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu umah yang terlibat dalam perseteruan adat dengan umah lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020 dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Ya, selamat pagi, ganti-ganti manapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kabupaten Merangin komitmen dukung sektor kesehatan melalui Posyandu. Ya, pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen penuh mendukung sektor kesehatan, salah satu melalui program pos pelayanan terpadu atau Posyandu. Dukungan ini dikuatkan oleh pergeseran arah dunia kesehatan melalui transformasi layanan kesehatan atau primer yang kini berfokus pada pelayanan berkualitas dan juga bersifat pencegah. Tentunya staf ahli 3 Setda Merangin, Henry Widodo di Merangin menyampaikan bahwa berdasarkan regulasi terbaru, Posyandu kini resmi memperkuat posisinya sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Salah satu dukungan yang dilakukan adalah terus mengalokasi anggaran daerah untuk program jaminan kesehatan daerah guna memastikan puluhan ribu warga kurang mampu mendapatkan akses pengobatan gratis. Untuk itu, Henry meminta tim pembina Posyandu tingkat kabupaten dan kecamatan segera melakukan pemerataan ataupun pemetaan intensif agar implementasi transportasi ini merata. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali membudayakan 7 pilar gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, seperti rutin melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi pangan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta melakukan cek kesehatan minimal 1 tahun sekali. Ganti-ganti inilah kabar hari ini, pemerintah Kabupaten Merangin komitmen dukung sektor kesehatan melalui Posyandu. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.